0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima makanan.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk

0: Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier effect yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita menantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemputan kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil sudah angkat mendapat. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda simak dan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang telah dihadirkan di ruang dengar Anda menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda di pagi hari ini. Tentunya di edisi Selasa 16 Juni 2026. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan masih membersamai Anda hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar saatnya setelah berikut ini kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil 17 di program Kabar dari Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Sentiu.
1: Iya,
0: Kabar
1: Assalamualaikum
0: Aceh, kabar
1: warahmatullahi
0: Aceh.
1: wabarakatuh. Langsung ambil alih ya Bang Amar ya. Selamat pagi teman-teman semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Kabar Aceh, Skor Wil 17 Aceh. Ada Banda Aceh, Takengon, Melabu, Loksmawi,
0: Assalamualaikum
1: Sabang, dan
0: warahmatullahi
1: Sikim.
0: wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Lok Sumawe, Pro 1 RRI Melabuh, Pro 1 RRI Takengon, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live, berjumpa kembali bersama presenter Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dan juga Anda saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan kabar Aceh. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG, ada Kak Miftahul Janah di telepon bersama kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Miftahul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Ya, apa kabarnya kakak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Kakak ini dari Banda Aceh ini terlihat matahari bersinar terang ini. Bagaimana nanti ke depannya untuk prediksi cuaca di Provinsi Aceh kakak?
2: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca edisi Selasa 16 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Jaya dan juga wilayah Simelu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Besar, Pidijaya, Birin, Bandar Meriah, Aceh Tengah, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayolus, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Adapun untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara dan juga timur Aceh itu tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter dan termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan utara Aceh, Sabang, Banda Aceh, kemudian perairan barat Aceh dan juga perairan Simelu itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya satu titik panas yaitu di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk himbauan sendiri kami masih menghimbau kepada masyarakat karena masih adanya potensi hujan untuk beberapa wilayah Aceh sehingga untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan karena masih tingginya suhu udara masih ada potensi titik panas untuk wilayah Aceh sehingga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Demikian, Bang.
0: Ya baik, terima kasih atas informasi pada pagi hari ini ya. Kak Mirul Jana, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda baru saja mendengarkan informasi terkait perakiraan cuaca ya bersama Miftahul Janah dari BMKG, selaku perakirawan BMKG yang bertugas pada pagi hari ini. Dan kini saya akan mengalihkan mic-nya kepada Kak Yana di Sabang. Silakan Kak Yana.
1: Iya baik. Bang Amar dan teman-teman bisa dengar suara dari Sabang ya?
0: Saya bisa,
3: bisa, bisa, bisa.
1: Makasih, okay.
0: Bisa, bisa.
1: Ya, terima kasih teman-teman dan pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Kabar Aceh untuk edisi 16 Juni 2026 bertepatan juga dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru buat teman-teman semua dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, sehat selalu ya abang-abang dan kakak-kakak. Kak Hasanah, Kak Nur Hasanah gitu ya. Sehat selalu buat kita semuanya. Tadi sudah kita dengarkan juga informasi cuaca dari perkirawan BMKG Banda Aceh ya, Bulan Bintang Banda Aceh. Dan kita dengar dulu mungkin ada informasi-informasi menarik atau terkini dari berbagai penjuru Aceh gitu ya, yang tergabung dalam Karwil 17 Aceh. Ada Banda Aceh, Melabo, Takengon, Loksmawe, Sabang dan juga Singkil. Kita awali dari Bang Hendy Melabo. Assalamualaikum Bang Hendy.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya di pagi hari ini Bang Hendy?
4: Alhamdulillah pagi hari ini sangat dingin ya. Walaupun dingin. BMKG tidak menyebutkan cuaca di wilayah Pantai Barat ya. Iya, kayaknya rekan Amar itu pilih kasih juga tuh, gak mau dia nyampaikan informasi di wilayah baratnya ya.
3: Begitu ya,
4: iya. Jangan sedih. Kejem, ya, sudah, jadi jangan kedinginan sedih. Ini iya,
1: jangan bye. Sedih Bang.
3: Jangan sedih.
4: Gak sedih, cuma naga terharu dikit.
1: Ya.
4: Iya baik. Terima kasih rekan Diana ya. Karena kondisi saat ini kami sedang bersedih. Alhamdulillah diberikan rezeki ya, sehingga kami akan insya Allah terbebas dari kebakaran lahan ya, kebakaran lahan hutan. Iya baik.
1: Oke baik Bang. Oke baik. Informasi apa Bang?
4: Kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel pelepasan petugas sensus ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 di halaman kantor bupati. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi yang akan dilakukan oleh ratusan petugas di seluruh wilayah kabupaten. Dalam apel tersebut, Tarmizi secara resmi melepas sebanyak 211 petugas sensus ekonomi yang akan bertugas mengumpulkan data dari berbagai sektor usaha. Pendataan ini bertujuan menghasilkan informasi ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Tarmizi menegaskan pentingnya peran data dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, berbagai kebijakan nasional maupun daerah saat ini sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia menjelaskan bahwa kesalahan data dapat berdampak pada lahirnya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh petugas diminta menjaga integritas serta bekerja secara profesional selama menjalankan tugas di lapangan. Selain memberikan arahan kepada petugas sensus, Tarmizi juga menghimbau masyarakat yang menjadi responden untuk memberikan informasi secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi. Data yang valid akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pada kesempatan itu juga, Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah dipercaya menjalankan tugas negara. Ia berharap seluruh petugas dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di lapangan. Demikian satu informasi dari Melabu dan kita kembali bersama rekan Yana di Sabang.
1: Terima kasih Bang Hendy tentang sensus ekonomi. Bang Hendy sudah di data belum?
4: Insya Allah sampai saat ini belum ada kabarnya ya.
1: Nanti baik. Yana datain ya Bang ya.
4: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke baik, terima kasih Bang Hendy dari Melabu. Kita ke Bang Denny lah, Loksmawe. Bang Denny, dingin juga kah di sana Bang?
3: Iya dingin di dalam studio.
1: Oh dalam.
3: Iya oke sih. Kalau di luar cerah berawan hari ini di Loksmawe. Iya.
1: Oh, baik, oke Bang. Informasi apa Bang yang bisa dibagi silakan?
3: Informasi di seputar wilayah Loksmawe ini masih kami lihat kami pantau itu kegiatan nobar ya, nonton bareng Piala Dunia 2026. Bahkan sesaat lagi nanti ada pertandingan Iran melawan ini ya, Selandia Baru ya, di pukul 8 nanti. Nah, memang Piala Dunia ini agak aneh-aneh nih hasilnya. Jadi hasil pertandingannya itu di luar dugaan semua. Spanyol, Tanjung Verde tadi malam tanpa gol begitu ya. Kemudian juga Belgia, Mesir satu sama, dan tadi Arab Saudi, Uruguay satu sama juga. Oke. Jadi berkaitan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi ini juga pemberitaan mengenai peringatan tahun baru Islam ini. Ini juga disebutkan sebagai bulan ataupun momentum Muharram, seharusnya ini dimanfaatkan sebagai syiar budaya Islam kepada kaum milenial yang saat ini telah terkontaminasi dengan budayanya orang non-Islam. Kepada RRI ini juga diungkapkan oleh salah seorang dosen Sospol dari Universitas Malikus Saleh, Unimal Aceh Utara Akmal, yang dia mengatakan bahwa peringatan bulan Muharram ini harus menjadi sebuah sarana untuk mengembalikan kebiasaan umat yang saat ini dinilai sudah jauh dari kebiasaan Islam yang sebenarnya. Dan dengan apalagi ditambah dengan era digital yang penuh dengan berbagai informasi bercampur aduk dengan kebiasaan orang di luar Islam, ini sudah mulai ditiru oleh generasi saat ini. Dan kemudian Akmal berharap semoga dengan adanya peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Islam ini harus menjadi sarana dakwah tentang budaya Islam kepada umat yang telah diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, informasi sama juga seperti di Melabuh, di Aceh Utara, dan di Kota Lhokseumawe juga berlangsung sensus ekonomi. Bahkan kemarin juga sudah resmi dilepas 592 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Ini dibarengi dengan apel pelepasan yang digelar di lapangan upacara Landing, Kecamatan Loksukun, ya, Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini juga dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan. Kemudian juga tanda dimulainya masa tugas di lapangan juga dilakukan penyematan rompi kepada petugas secara simbolis. Dan juga kemudian pelepasan dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Aceh Utara, Amelia Amri. Nah, ini dikatakan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara melakukan sensus ekonomi ini nanti akan mengambil data yang dikabarkan itu akan akurat nanti dari sensus ini dan menjadi pondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena sensus ekonomi ini adalah agenda nasional yang sangat strategis untuk mendapatkan gambaran utuh dan akurat mengenai kondisi real perekonomian masyarakat. Lalu misalnya Aceh Utara saja yang setelah dilanda bencana banjir, di mana 25 dari total 27 kecamatan terkena dampak, dan hal ini tentu memukul aktivitas sosial dan ekonomi warga. Oleh karena itu, melalui sensus ekonomi 2026 ini dinilai ini akan memiliki arti yang sangat penting untuk memetakan ulang kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana. Sedangkan data yang dikumpulkan nanti akan memperlihatkan bagaimana keberlangsungan usaha warga, tingkat pemulihan pelaku UMKM, hingga sektor apa saja yang paling butuh bantuan. Pemerintah daerah akan menggunakan data ini agar kebijakan pemulihan ekonomi bisa lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari Lhokseumawe, dan saya kembalikan ke rekan di Sabang.
1: Ya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bang Denny dari Lhokseumawe, informasinya lengkap sekali ya. Lagi-lagi juga dengan sensus ekonominya. Baik, kita beralih ke kota dingin. Memang sudah dingin ini Kak Nur Hasana. Makin dingin kah atau bagaimana ini Kak hari ini?
3: Sampai pakai masker tuh.
1: Saking dinginnya ya.
5: Bukan, kalau pakai masker karena itu tadi.
1: Kenapa ya? Karena apa Kak?
5: Belum dipermak. Oke, kalau
1: Kak?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yana.
1: Iya, baik. Takengon dingin ya?
5: Takengon masih dingin dan tambah dingin karena memang sejak subuh tadi itu diguyur hujan gerimis. Di beberapa, hampir di wilayah Tengah Aceh seluruhnya ya. Bahkan pagi ini juga masih gerimis Gerimis tipis lah gerimis untuk tipis, ya. Gerimis manja gitu ya untuk wilayah kita Takengon.
1: Mendung-mendung manja. Baik, gak, informasi apa nih yang ingin dibagikan, silakan.
5: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih berkaitan dengan kenaikan berbagai harga sembako bahkan juga bahan bangunan di wilayah Tengah Aceh. Jadi Dinas Perdagangan Aceh Tengah telah merilis data perkembangan harga bahan pokok penting strategis per 15 Juni 2026. Laporan menunjukkan mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga dibandingkan minggu sebelumnya. Dan yang paling mencolok ini kalau misalnya untuk kebutuhan bahan dapur, ada bawang putih ya, Rp35.000 sebelumnya menjadi Rp43.000 per kilogram, naik 22,86%. Kemudian juga harga tomat lokal, ya walaupun sih beberapa pekan lalu itu sempat di 20.000, tapi untuk harga terbaru memang dari Rp12.000 ke Rp13.000 per kilogram. Dan bahkan kalau dilihat dari bahan

0: Namun demikian juga terdapat beberapa komoditas yang justru turun harga, seperti telur ayam boiler yang sebelumnya mungkin di harga Rp1.800 menjadi Rp1.700 per butir, serta kopi Arabica biji kering dari Rp145.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Apa lagi ya, untuk informasi ngomongin soal sensus ya, ini juga menarik. Jadi kalau misalnya dari berbagai daerah, memang kita ketahui ini mungkin sudah dilaksanakan apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di berbagai daerah, dan kemarin juga di Aceh Tengah sudah dilaksanakan di lapangan Sedakap Aceh Tengah. Dan diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ke tenaga kerjaan secara simbolis. Dan Bupati Hailioga juga menegaskan terkait dengan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Itu tadi untuk dua informasi atau beberapa informasi Kak Yana dari wilayah Tengah Aceh. Terima kasih, kembali ke Kak Yana di Sabang. Baik,
1: terima kasih Kak Nur Hasanah dari Takengon ya, informasi
2: tadi juga. Menarik itu masalah semen itu. Saya coba komentari dulu semen ini ya.
0: Iya.
2: Semen juga mulai langka nih semen. Mm-hmm. Tadi jadi enggak lucu soal rasanya di Aceh punya pabrik semen tapi
1: langka ya, Bang ya.
2: 80.000 ini. Mm-hmm. Semen yang
0: keras. Normal rencana mau ke Lok Semawi cari semen, Bang. Rupanya langka juga ya.
2: Mulai langka juga ini masalahnya. Baru aja kejadian.
0: Iya, besi juga ya Allah, sekarang udah di 100 berapa gitu iya. Yang besi.
2: Padahal pabrik semen di Banda Aceh tuh di Bang Amar.
3: Bang Amar kita pesan dari Medan aja ya.
0: Kita
1: kenapa?
0: Pabrik semennya gimana nih? Akan dari semen di apa tuh? Ulele ya?
4: Enggak, bukan Longa. Longa. Iya, Longa.
0: Sekarang sore.
4: Enggak apa-apa, nanti saya buat trio nih sama Bang Hendy, sama Bang Amar ya. Bang Mulyadi juga ya.
0: Iya, ala-ala premier ya, cocok bertiga.
4: Trio kan, jadi nanti kami ini ke sana. Minta ini ya, minta subsidi semen.
3: Ya, nanti catat aja Bung Amar ya, supaya nanti dibantu oleh okay. Korona 17 ya.
1: Oke, baik. Kita ke Banda Aceh deh Bang Amar, gimana Bang Amar? Semen juga naik atau gimana Bang?
0: Iya Bang Amar, nah,
4: kebetulan survei. Belum ke toko bangunan.
1: Belum.
3: Bang Amarnya sedang naik daun mungkin ya.
1: Informasi apa Bang yang boleh dibagikan, silakan Bang.
4: Baik, dari Banda Aceh, Universitas Syekh Kuala atau USK menorehkan prestasi pada ajang internasional yang bertajuk The 9th China Shanghai International Exhibition of Inventions 2026. Perlombaan ini diadakan pada 11 sampai 13 Juni lalu di Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center atau SWEEC di kota Shanghai di Tiongkok. Dan selain itu, untuk tim dari USK ini diwakili oleh 3 orang mahasiswi Fakultas Kedokteran membawakan produk inovasi Ulvera Hydrogel, yaitu sediaan hidrogel dari kombinasi ekstrak selada laut dan lidah buaya untuk perawatan masalah kulit eksim kering. Produk inovasi ini berkompetisi pada kategori personal care product dan berhasil meraih medali emas dari WIIPA pada tahun ini ya. Dan mahasiswi tersebut ini ada Zahratul Dwi Safrina, Debi Trihandayani, dan juga Nadira Yasvina. Dan semuanya seperti yang sudah disebutkan tadi dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, dibimbing oleh Ibu Suryawati. Ibu Suryawati berharap dengan tercapainya prestasi ini dapat memicu kreativitas dan inovasi dari seluruh mahasiswa USK untuk selalu berpartisipasi dan berkontribusi dalam mencapai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat internasional. Ya, kita harapkan juga nih dengan inovasi yang sudah didapatkan dari mahasiswa USK ini mungkin bisa didaftarkan ya, hak patennya bisa diedarkan dan ya mana tahu jadi alternatif dari personal care product, dari skincare yang mungkin semakin mahal ya.
2: Ada nomor HP-nya mahasiswi itu, Bang Amar.
4: Sayangnya nggak disebutkan di berita ya.
3: Jangan lupa WA ke saya aja ya.
4: Baik, Bang Denny sama Bang Hendy berarti ada dialog untuk pagi ini berarti di Los Bangladesh dengan Malabu.
3: Insya Allah sampai saat ini masih menunggu kita rekan Amar.
4: Masih menunggu ya.
2: Luxmawe jam 8 nanti ya.
4: Bang 8.

0: Nah, oke lah. Nah, saya kembalikan ke Kak Yana.
1: Baik, baik Bang. Kita buru dikit ya Bang ya. Ke
0: Iya.
1: Bang Mulyadi gimana Bang, semen Bang atau sensus ekonomi Bang? Silakan informasinya. Oh, nggak bisa dibuka mic-nya. Oke, sudah. Baik. Oke, Bang. Sehat ya Bang
0: Gimana
1: ya?
0: kayaknya?
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat kayaknya.
1: Alhamdulillah. Baik Bang, gimana Bang? Semen sama sensus ekonominya gimana Bang?
0: Sama. Untuk
1: Sama.
0: semen
1: Semen.
0: lumayan harganya melambung. Dari 57 sekarang 83 kalau nggak salah harga terakhir.
1: Lebih
0: Mantap.
1: mahal lagi 3.000 ya
0: Iya,
1: dari
0: iya.
1: tak yang baik Bang.
2: Gak usah buat rumah nih berarti nih,
1: Gak
2: Bang
1: usah.
2: Mulyadi.
3: Tapi izin Kak Yana dan abang-abang, sebenarnya udah mahal, barangnya juga nggak ada,
2: Iya,
3: susah.
2: makanya.
4: Nanti kita usahakan ya.
1: Oke Bang Mulyadi, informasi apa yang bisa dibagikan silakan Bang.
0: Siap, terima kasih Kak Yana. Sebelumnya kami sampaikan informasi itu terkait cuaca pagi ini di Aceh Singkil, cuaca sangat cerah ya. Dan informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait Babinsa dukung UMKM rumahan di Aceh Singkil melalui program kegiatan komunikasi sosial ataupun komsos dengan masyarakat di Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Babinsa Koramil 0109 Simpang Kanan, Kopral Kepala ataupun Kopka Yulpiko melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah rumahan ya. Untuk itu Kopka Yulpiko terlihat terlibat langsung dalam proses pembuatan kue, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, mengolah adonan hingga membantu proses penyelesaian produk yang siap dipasarkan. Menurut Kopka Yulpiko, UMKM milik peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa dengan melalui usaha pembuatan kue yang ditekuni warga Desa Pangi, Simpang Kanan Aceh Singkil. Oleh sebab itu, Kopka Yulpiko menegaskan dukungan dan motivasi terhadap para pelaku usaha sangat diperlukan dengan harapan agar pelaku UMKM ini semakin semangat untuk membangun ataupun mengembangkan usaha mereka masing-masing. Selanjutnya, melalui kegiatan pendampingan ini juga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses produksi serta pengolahan usaha rumahan. Di samping itu, melalui kegiatan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menciptakan inovasi baru yang mampu menarik minat konsumen. Sekedar diketahui, kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan masyarakat ini merupakan bentuk komitmen TNI AD untuk terus mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga terwujud hubungan yang harmonis, kuat, dan saling mendukung demi kemajuan dari tingkat desa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yana.
1: Baik Bang Mulyadi, terima kasih informasinya. Dan kita ke Sabang sendiri. Informasi dari Sabang itu adalah kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu mendeportasi dua warga negara asing asal Tiongkok berinisial XZ dan juga ZH. Keduanya ini diketahui bahwasanya masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan petugas imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan bahwasanya tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. Nah, kedua warga negara asing itu masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya di Sabang, tanpa melalui prosedur pemeriksaan keimigrasian yang berlaku. Menurut Muksin, deportasi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut. Dan langkah ini juga menjadi upaya menjaga kedaulatan negara dan juga ketertiban lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Nah, Muksin juga menjelaskan bahwasanya ketentuan tersebut itu menjadi instrumen penting dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian. Dan aturan ini juga bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan juga keamanan negara dari potensi pelanggaran hukum oleh orang asing. Dalam proses penanganan ini, petugas intelijen dan juga penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melakukan pengumpulan bukti secara cermat dan juga profesional. Hasilnya untuk pemeriksaan lebih mendalam menunjukkan bahwasanya kedua WNA tersebut terbukti melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku. XZ dan juga ZA ini dideportasi ke negara asalnya pada Senin kemarin melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Dan keduanya diberangkatkan menggunakan maskapai Xiamen Airlines pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Xiamen, Tiongkok. Selain deportasi, kedua WNA tersebut juga diusulkan untuk dikenakan penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandin Hidayawan itu menegaskan bahwasanya komitmen imigrasi untuk terus memperkuat penegakan hukum keimigrasian secara profesional, tegas dan juga berkeadilan, serta memberikan efek jera bagi pelanggar aturan keimigrasian. Demikian satu informasi dari Kota Sabang dan teman-teman menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Aceh edisi ke hari ini, hari libur ya, 16 Juni 2026, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih Bang Amar, Bang Hendy, Bang Deni, Kak Nur dan juga Bang Mulyadi. Terima kasih semuanya, pagi sangat cerah dengan candaan-candaan kita ya. Semoga semua keterlangkaan semen dan juga harga-harga juga cepat turun dan cepat ada ya Kak Nur ya. Oke, baik, terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lari.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Dari studio saya Hendy mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kekuatan, keimanan dan semangat untuk terus ya menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak masing-masing tentunya. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di pagi yang tentunya baru saja kita diguyur hujan yang sangat lebat ya dari pagi tadi subuh ya, semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 8.12 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga segmen-segmen program di Lintas Melabuh pagi ini dapat yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dapat membawa energi segar dan tetap menjaga kesinambungan siaran yang mungkin bisa Anda cermati dan bisa Anda kutip dan bisa Anda menambah wawasan pengetahuan Anda, tentunya berbagai motivasi serta hiburan baik itu ringan, lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dapat membuat suasana Anda menikmati suasana liburan menjadi lebih rileks dan lebih santai dalam kehangatan di musim penghujan ini. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima kasih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Apa yang harus dilakukan saat banjir datang tiba-tiba? A. Bersiap evakuasi. B. Bersembunyi. C. Berdiam diri. Jawaban yang benar adalah A. Bersiap melakukan evakuasi diri. Berikut tindakan yang dilakukan saat banjir tiba. Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman. Kedua, gunakan sepatu bot dan sarung tangan. Ketiga, matikan aliran listrik. Yang keempat, siapkan air bersih. Yang kelima, jangan mengemudi di wilayah banjir. Yang keenam, amankan barang-barang berharga di rumah Anda. Yang ketujuh, laporkan kondisi ke aparat setempat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu di setiap pertandingan Piala Dunia. Ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dengan berakhirnya tadi, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri wabillahi taufik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dikit lagi, dikit lagi.
1: Dikit lagi, dikit lagi. Iya.
0: Halo Mas, halo? Mas, pulang ya Mas sekarang.
2: Ini siapa?
0: Istrinya udah mau melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
0: Belum ya, tapi pulang sekarang ya Mas.
2: Sudah melahirkan.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya, Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Melabuh, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita yang ikuti program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, nantinya tepat pada pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program literasi digital dengan tema mengenal dan memahami ruang digital. Nah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini nantinya kita akan membahas bagaimana cara mengenal dan memahami ruang digital dalam program dialog interaktif kita, literasi digital. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya juga ingin mengucapkan bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Abdia, Aceh Selatan, dan Kabupaten Simelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan terestrial maksud kami dan live streaming kami di rri.co.id. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz.

0: Bang, kopi satu gelas, Bang.
1: Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda.
0: Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
2: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
0: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
2: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om. Daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
0: Wah, wah, wah. Pak Hasan nih, pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak. Kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.

0: Hei, Pak Osman. Ni piyuh je.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sambil ngengari. Ni cik aku pergi-pi lah, ya.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Ni cik aku bengku lah, ya. Ini orang duduk, tahu lon. Hei, Doki. Minta mak aku pergi sebab tu.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Haa, dapat jumpa dah badai lah, ya. Nampak kacang-kacang ni, cik.
2: Oh, nyopah dah akan merempak dengan Ron, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lon, ya. Kemudian tanya Pak Ron, kiban cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Oh, nak cara enan Pak Kecik.
3: Oh, menyanya anu tanya ni bau lon, nyo yang lon depu. Lagi nyo, menyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubi dari rumah. Tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik panik. Dan bagi ketanya yang tinggal babinah laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyana ni dengar. Su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung. Bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya, gepedruh oleh LPP RRI.

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Dijemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melabuhkan hal inspirasi seperti yang kami sampaikan tadi. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan menghadirkan sebuah dialog interaktif literasi digital, mengenal dan memahami ruang digital. Nah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan membahas secara mendalam bagaimana kita untuk bisa mengenal dan memahami ruang digital. Di era serba digital, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, akan tetapi juga produsen dan penyebar informasi. Ruang digital hadir sebagai dunia kedua yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan hingga budaya. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman dan produktif. Nah, sebelum nantinya kita memahami bagaimana cara mengenal dan memahami ruang digital, saya akan juga menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu literasi digital. Literasi digital biasanya disebut sebagai kemampuan individu dalam mengakses informasi melalui media digital, memahami dan mengevaluasi konten, menggunakan teknologi secara efektif dan etis, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di ruang digital. Literasi digital tidak hanya soal bisa menggunakan gadget, akan tetapi soal cara berpikir kritis dan beretika di dunia digital. Mengenal ruang digital, biasanya ruang digital ini adalah segala aktivitas yang terjadi melalui internet. Salah satunya seperti kalau bisa kita katakan seperti media sosial, itu ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Platform komunikasi biasanya seperti WhatsApp, Telegram, email, dan beberapa hal lainnya. Website, blogger, dan portal berita juga ini adalah merupakan ruang digital. Nah, ini yang menarik adalah marketplace dan layanan digital lainnya. Marketplace juga tergabung dalam ruang digital yang selama ini biasanya marketplace itu biasakan di toko oranye, toko hijau, ya seperti itu ya, karena kita nggak bisa sebutin namanya nih para pendengar. Nah, dan di ruang digital siapapun juga bisa seperti biasanya yang kita ketahui menyampaikan pendapat, berbagai informasi dan membangun relasi. Namun tanpa pemahaman yang baik, ruang ini juga akan berpotensi menimbulkan masalah. Biasanya tantangan ruang digital ini kerap muncul ya, karena memang persoalan ketika kita akan berbaur dengan di ruang digital ini adalah problemnya itu satu adalah hoax dan disinformasi. Nah, penyebaran berita palsu yang sulit dibedakan dari fakta, karena memang dengan saat ini dengan kecanggihan AI sendiri ini kita agak sulit membedakan mana yang ori, mana yang palsu ya, seperti itu. Karena memang ketika video dalam bentuk dibuat dengan AI artificial intelligence sendiri ini menarik ketika kita bisa melihat bagaimana tutur gerak mulut mereka yang di AI kan ini sangat berbeda. Mungkin bagi yang jeli itu akan terlihat ya bagaimana gerak-gerik dan juga tutur mereka seperti video yang aslinya. Namun untuk gambar juga, kalau gambar mungkin kita bisa merasakan bagaimana euforia background, euforia mereka menggunakan gambar AI. Ini terlihat dari lekuk wajah dan beberapa pandangan lain di dalam gambar tersebut. Nah, satu lagi juga ujaran kebencian dan cyberbullying, komentar negatif yang berdampak pada kesehatan mental. Biasanya ini terjadi di salah satu platform ketika salah satu user melakukan live dan juga hal lainnya, postingan ini sering dihujat dan memberikan ujaran kebencian. Ini perlakuan yang memang tidak pantas ketika kita bisa berinteraksi dengan ruang digital sendiri. Kejahatan cyber salah satunya seperti penipuan online, phishing, pencurian data. Nah, kalau dulu saya pernah maraknya dulu ketika kita mendapat undangan pernikahan APK itu ya, di grup WhatsApp handphone kita. Nah, ketika orang yang tidak paham dengan bagaimana dunia digital itu, beliau akan mengklik itu dan menginstal di
handphonenya beliau. Itu adalah bentuk salah satu phishing yang dilakukan oleh peretas ya, dengan termasuk dengan kejahatan cyber ini. Tapi untuk sekarang para warga yang menggunakan gadget handphone berbasis yang memang untuk saat ini WhatsApp itu sudah agak jeli. Ketika ada APK, mereka tidak dengan semena-mena untuk bisa menginstalnya, dan mereka juga paham dengan bagaimana trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kecanduan digital ini yaitu adalah penggunaan berlebihan yang mengganggu produktivitas. Biasanya ini klaster yang sering kita lihat untuk anak-anak yang berusia di antara jangankan kalau bisa kita sebut sekarang jangankan 7 atau 10 tahun hingga ke 15 tahun. Bahkan anak bayi pun, anak kecil pun dari klaster umurnya 3 ke 5 itu mereka sudah diberikan handphone kepada mereka untuk bisa bagaimana orang tua ini terlepas terhadap pengawasan anak-anak mereka sendiri. Namun penggunaan handphone yang memang berlebihan ini cukup berpengaruh bagi tumbuh kembang anak dan juga anak-anak yang memang saat ini yang disibukkan dengan beberapa game-game yang memang mereka maniakan. Ini juga mengganggu cara belajar mereka dan juga pola pikir mereka. Oke lah kalau mereka dapat membagi waktunya untuk bisa belajar, mengaji dan hal lainnya. Namun apabila hal ini yang bisa mengganggu produktivitas, salah satunya seperti mereka akan bertentangan dengan orang tua mereka, dan mereka juga akan menimbulkan ataupun mencontohkan bagaimana apa yang terdapat di game itu akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat berbahaya. Makanya perlu peran penting bagaimana orang tua itu bisa melakukan pengawasan terhadap anaknya sendiri dalam penggunaan gadget sendiri. Nah, yang terakhir adalah privasi dan keamanan data. Kurangnya kesadaran menjaga data pribadi. Kalau saya secara pribadi itu semua media sosial saya dan juga pengguna WhatsApp, saya akan ikuti namanya verifikasi dua langkah. Nah, verifikasi dua langkah ini hal kecilnya ketika penyebaran itu, ketika misalkan kita menginstal WhatsApp, dia akan terakhir setelah mendapat kode verifikasi, dia akan meminta PIN yang memang sering kita gunakan untuk bisa mengakses sebuah aplikasi tersebut. Saya juga menggunakan di WhatsApp, di TikTok, dan di Instagram, Facebook, juga di email saya itu saya menggunakan verifikasi dua langkah agar memang semua privasi data kita itu insya Allah akan terjamin aman ya, seperti itu ya para pendengar. Dan juga pilar literasi digital, ada 4 pilar yang memang harus dipahami oleh masyarakat para pengguna gadget untuk bisa berbaur dalam literasi digital sendiri. Nah, yang pertama adalah digital skill, yaitu kecakapan digital dalam kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi secara efektif. Dan juga, bentar ya, instrumennya sudah... Kok dengar kita lagi ngobrol tiba-tiba instrumennya gimana gitu ya, kok sepi, nggak ada yang dampingi gitu ya. Padahal carikan dulu ya, kita pakai instrumen ini aja, kira-kira ada nggak ya, kok pada hilang ya. Ya ini menarik karena memang waktu itu kita pernah pakai apa ya instrumennya. Coba deh kita pakai ini aja. Nah, biar gak terlalu sepi kan. Nah, ini kan enak didampingi dengan musik-musik sendu seperti itu ya, agar gak bosan dengerin apa yang kita sedang ulik-ulik di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, yang pertama tadinya ada digital skill, kecakapan digital, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi secara efektif. Yang kedua adalah digital ethics, etika digital. Sopan santun dalam berinteraksi di dunia maya itu sangat penting ya. Tidak, salah satunya tidak menyebar kebencian dan menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain ini seperti diskusi publik yang sering kita lakukan seperti itu.
Dan yang ketiga adalah digital safety, keamanan digital. Nah, menjaga diri dari ancaman digital. Tidak mudah membagikan data pribadi, waspada terhadap link yang mencurigakan. Yang terakhir adalah digital kurtul ataupun budaya berdigital. Budaya digital maksudnya, memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Promosi budaya lokal, biasanya promosi budaya lokal melalui konten-konten yang diupload di seluruh platform media sosial yang digunakan, dan juga edukasi serta pengembangan diri. Nah, untuk peran masyarakat dalam ruang digital ini, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah paling penting adalah keluarga ya, karena memang peran keluarga bisa mengawasi dan mendidik anak dalam penggunaan gadget. Yang kedua adalah pendidikan, bagaimana cara kita mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum. Nah, karena memang ruang digital ini juga bisa kita masukkan dalam kurikulum belajar mandiri di rumah. Nah, ketika nantinya si anak tidak paham dengan satu hal, mungkin orang tua juga tidak paham dengan satu hal, orang tua bisa mengambil opsi bagaimana kita menggunakan gadget untuk memberikan pemahaman kepada seorang anak terkait persoalan A, B, C, D, dan E, seperti itu ya. Dan juga pemerintah menyediakan regulasi dan edukasi publik, dan juga media termasuk kami RRI juga menjadi sumber informasi terpercaya. Nah, secara kita akan membahas terkait dengan konteks lokal, baik itu di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat pada khususnya. Dan sejauh ini masih ditemukan penyebaran hoax di grup WhatsApp ini kerap memang terjadi. Nah, makanya ketika si A mencoba mengirimkan sebuah informasi, itu akan dikirimkan ke grup. Nah, setelah itu mungkin dari para pengguna WhatsApp yang tergabung dalam grup-grup tersebut akan mencari tahu dan memberikan jawaban sebenarnya terkait betulkah kejadian atau tidak adakah kejadian hal tersebut, seperti itu. Dan juga kami juga berdasarkan hasil survei, masih rendahnya kesadaran verifikasi informasi, dan juga potensi besar pemanfaatan digital UMKM pendidikan dan dakwah ya. Ini juga menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat lokal. Nah, dari pemahaman yang diberikan tadi, kita juga akan memberikan solusi dan upaya peningkatan literasi digital. Salah satunya merupakan edukasi rutin melalui radio, sekolah, dan komunitas. Kampanye cek fakta sebelum berbagi informasi, pelatihan digital bagi para pelaku UMKM, dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dan juga kenapa kami hadirkan dengan tema literasi digital di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga berharap masyarakat dapat memahami pentingnya literasi digital dan juga mampu mengenali risiko di ruang digital dan lebih bijak serta bertanggung jawab dalam bermedia digital serta bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Dan di akhir rangkuman tadi, kami ingin juga menyampaikan pesan ruang digital adalah bagian tak bisa terpisahkan dari kehidupan modern. Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, akan tetapi bisa menjadi pengelola informasi yang cerdas, kritis, dan beretika. Demikian ulik-ulikan terkait dengan literasi digital, mengenal dan memahami ruang digital. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Baik pendengar di manapun anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang, sudah siang ya, sudah jam 11, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tentunya dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

Indonesia kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet-atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Jenny kembali bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva, silakan.
2: Dengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini 16 Juni 2026 kami akan menghadirkan topik mengenai makna Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, maksud kami momentum hijrah, muhasabah dan perbaikan diri. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi momentum bagi umat muslim untuk merefleksikan perjalanan hidup, sekaligus memperkuat tekad untuk menuju perubahan yang lebih baik. Semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik, tetapi juga perubahan sikap, perilaku dan juga kualitas diri. Nanti akan kami ulas lebih dalam mengenai makna Tahun Baru Islam di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini yang menjadi momentum hijrah, muhasabah serta perbaikan diri. Kemudian kami juga akan hadirkan pantauan arus lalu lintas dan kunjungan wisatawan selama libur 1 Muharram. Libur Tahun Baru Islam ini banyak juga dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat baik berwisata maupun berkunjung bersama keluarga ataupun kerabat, dan sejumlah jalur transportasi dan juga destinasi wisata juga mengalami peningkatan aktivitas dibandingkan hari biasanya. Kondisi terkini arus lalu lintas dan juga tingkat kunjungan wisatawan di berbagai daerah selama libur 1 Muharram ini nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga euforia Piala Dunia 2026, semangat persatuan dan antusiasme pecinta sepak bola dunia. Piala Dunia yang menghadirkan euforia ini menyatukan jutaan pecinta sepak bola dari berbagai negara, dan juga pertandingan-pertandingan, dukungan para supporter hingga kegiatan nonton bareng menjadi bagian dari kemeriahan ajang olahraga terbesar di dunia ini. Nah, nanti kita akan hadirkan ya seperti apa antusiasme masyarakat dalam mengikuti ajang Piala Dunia ini dan juga keseruan nonton bareng di sejumlah wilayah. Akan kami hadirkan juga pantauannya di ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan update penanganan pasca gempa di Palu. Gempa bumi dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Ini pada hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan BMKG, pusat gempa berada sekitar 42 km Tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Dan meski demikian, masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi setelah guncangan utama. Meski demikian, ini dikabarkan gempa ini juga tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sore nanti pendengar, kami hadirkan juga topik olahraga mengenai prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi mengenai cuaca di wilayah Anda ataupun keseruan Piala Dunia di wilayah Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa magnitudo 6,7 dan kedalaman 10 km yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat atau 11.27 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sudah bersama dengan reporter kami, Miftahul Jana. Miftahul, bagaimana kondisi terkini di sana?
3: Ya, baik. Saat ini pendengar Pro 3 saya telah berada di kantor RRI Palu, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait lokasi saya saat gempa terjadi sekitar pukul 12 siang tadi, di mana saya berada di Pantai Empo Oja, dan di situ ada kegiatan warga pesisir, ada lomba kebudayaan warga pesisir yaitu mencari bibit biota di pinggir laut, dan itu diikuti oleh masyarakat sekitar Tondo yang memang dikenal dekat dengan garis pantai. Dan saat gempa tersebut terjadi, pendengar, masyarakat langsung berhamburan, pendengar. Kami yang berada agak jauh dari bibit pantai langsung merasakan gempa yang agak kencang tersebut, dan seluruh warga yang berada di sekitar bibir pantai langsung lari ke arah daratan yang lebih tinggi dan berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Dan memang gempa tersebut sampai saat ini juga dirasakan, sampai sekarang masih ada beberapa gempa-gempa susulan kecil, dan dapat kami informasikan juga kepada pendengar bahwa masyarakat Tondo di mana tempat saya berada tadi saat gempa terjadi, saat ini sudah dievakuasi ke titik evakuasi yang berada di belakang kampus Universitas Tadulako, sedangkan beberapa masyarakat Tondo lainnya di mana saya berada tadi juga saat ini berada di luar rumah dan berjaga-jaga seperti itu untuk memastikan sampai kondisi gempa stabil seperti itu, pendengar. Dan masyarakat saat ini berada di luar rumah, dan beberapa juga menantikan kabar terbaru terkait gempa-gempa susulan yang saat ini masih terjadi. Dan dapat digambarkan juga bahwa di auditorium Universitas Tadulako juga beberapa struktur bangunan rubuh saat terjadi gempa. Kerasnya gempa tersebut memang sangat terasa, pendengar.
4: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, kita akan hadirkan program Habaga Tanyo. Sejumlah lagu-lagu Aceh akan terus kami hadirkan untuk di ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya dapat kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mak dengan ayah mubahagia cidara mertua. Merumpak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria. Habayang pun tambut hut bayangkara 80 Satreskrim Polres Aceh Barat pegat bak di sosial peglih pantai dan gotong royong bak rumah tikula. Kegiatan yang dimulai mulai bengoh hingga dilaksanakan di dua lokasi yakni Pantai Batai Putih, Gampung Kuta Padang dan MTSS Harapan Bangsa, Gampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat bersama KBU Satreskrim, para kanit idik serta seluruh personel Satreskrim Polres Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan berpegah bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 hanya tidak menjadi momentum semata untuk pencegah profesional Polri dan gejuk pelayanan bak masyarakat, tapi menjadi sarana meningkatkan peduli sosial dan semangat pengabdian kepada lingkungan serta masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosialnya, ingin gitunya bahwa polisi hadir tidak hanya dalam jaga keamanan, penegakan hukum, tapi cidna memiliki rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Semangat bayangkara harus diwujudkan melalui aksi nyatanya yang dijual manfaat langsung bagi masyarakat, pegah Kapolres Yogi. Menurutnya, gotong royong dan aksi peglih lingkungan naku bagian dari upaya bangun kesejahteraan bersama. Akan penting jih jaga peglih-peglih fasilitas umum yang selalu glih di kawasan wisata, lingkungan pendidikan agar tetap nyaman dan sehat untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan personil Satreskrim Polres Aceh Barat, pelaksanaannya peglih di kawasan Pantai Batai Putih dengan gegempur bruh yang berserakan di sepanjang area pantai. Kegiatannya dilakukan untuk jaga kelestarian lingkungan sekaligus dukung kenyamanan masyarakat yang berkunjung bak telah sebuah pantai objek wisata di Aceh Baratnya. Selainnya, personil Cikgu Senang Gotong Royong di MTSS Harapan Bangsa dengan peglih halaman rumah sekolah, ruang terbuka dan sejumlah fasilitas penunjang pendidikan. Kapolres gebagah-gebagah bahawa Polres Aceh Barat akan terus gedorong bagi kegiatan sosial yang melibatkan personil polisi sebagai bentuk pengabdian bak masyarakat. Diharapkan melalui kegiatannya jetumoh semangat kebersamaan, kepedulian sosial dan gotong royong di tengah masyarakat. Polri akan terus hadir kontribusi setiap kegiatan yang gejuk manfaat bagi masyarakat luas. Kegiatan bakti sosialnya demi apresiasi dari masyarakat, pihak sekolah dan kesambut kehadiran personil Satreskrim Polres Aceh Barat. Selain ciptakan lingkungan yang lebih glih, nyaman, kegiatan nyancit pencegah hubungan antara polisi dan masyarakat. Habalain. Bupati Aceh Barat Tarmizi dilakukan letak batu pertama bak pembangunan rumah layak huni program bantuan dari Forum Tokoh Peduli Aceh Barat di Desa Pasijut, Kecamatan Nuala Barat. Tarmizi berpegang hasil dari pendataan tatgah jumlah rumah duapa yang butuhkan penanganan bagah di Kabupaten Aceh Barat sila 687 bok, sedangkan kemampuan daerah dengan DPRK dana CSR tun hanya 50 bok. Jadi sangat banyak lutat, karenanya perumnya sangat bantu mengajak seluruh tokoh masyarakat untuk inginkan harta diinfakkan membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementaranya ketua TFTPAB Adami Umar berpegah RLH yang akan dibangunkan nanti singgah akan memiliki lebuh kamar untuk penghuni nyaman geduk di sini. Nyangkut dengan anggarannya, kar relatif, namun dari hasilnya, protek angka data 20 juta sebonit. Tapi cip masih bisa berubah. Di pegalam Adami, Bupati target uku tabah unit rumah awai akan menjadi teribai rumah duapa lain yang dibantu di Kabupaten Aceh Barat. Namun mandum tergantung dengan ketersediaan kesiapan anggaran dari donatur yang na dan gepegah kepercayaan dari para donatur dan gerakan nyocit yakin dengan kerjasama mendum pihak saling mensiasati kegiatannya, maka masyarakat akan berbondong-bondong menyumbangkan atau mensedekah harta yang na gepegah lom bagi masyarakat yang berpartisipasi sumbangkan harta untuk membangun RLH nya bagi masyarakat Aceh Barat bisa melalui FDPAB. Hubungi Ketua FDPAB Adami Umar atau Adu Dunia Pakeh atau masyarakat yang kirim langsung sumbang ke Bank Aceh Adihnan Perum Tokoh Peduli Aceh Barat. Sidara Mertua Ono Dileh Haba Uronyo Kamu Putru Bak Sidara Ulun Joneru Satria Mewakili Kru Atu Terima Genasih Sampai Mumpuk Lom Bahabah Bekas Bata Aceh Uku InsyaAllah. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

Small berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Small hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Small merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Small, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: dan Trimunggunasi.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ratu Melawu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melawu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melawu Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Dinas Kesehatan Aceh Barat belum temukan kasus ISPA akibat karhutla.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan berlangsung pada Selasa pagi.
4: Tidak berdampak kepada penambahan kasus. Kasus selama ini adalah kasus-kasus yang sudah lama.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima penyerahan sertifikat tanah dari Yayasan Pendidikan Teku Umar Johan Pahlawan dalam kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin pagi.
2: Inilah Lintas Melabu Siang bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Selasa pagi. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat meski sempat diguyur hujan pada pagi hari. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan berlangsung pada Selasa pagi. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat, meski sempat diguyur hujan pada pagi hari. Pawai yang mengambil titik start di halaman kantor Bupati Aceh Barat itu dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi Wakil Bupati Said Fadil SH, Sekretaris Daerah Dr. Kurdi, para asisten Ketua DPRK Aceh Barat, serta unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Peserta pawai mengenakan busana muslim dan muslimah. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar tingkat SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, serta santri dari berbagai dayah di Aceh Barat. Rombongan pawai berjalan menuju Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat sebagai titik akhir kegiatan. Sepanjang rute yang dilalui, peserta menampilkan semangat kebersamaan dan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Meski cuaca sempat kurang bersahabat dengan turunnya hujan pada awal kegiatan, hal tersebut tidak mengurangi antusiasme peserta. Suasana pawai tetap berlangsung hangat dan tertib hingga seluruh peserta tiba di lokasi finish. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, personel Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP WH dikerahkan mengatur arus lalu lintas dan mengawal jalannya pawai. Pawai ta'aruf menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan, ukhuwah Islamiyah, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat menyatakan belum menemukan kasus ISPA pada masyarakat akibat asap karhutla. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Kesehatan Kabupaten Aceh Barat memastikan hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang disebabkan oleh dampak kebakaran tandan lahan atau karhutla di wilayah tersebut, termasuk pada kelompok masyarakat yang rentan yaitu lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Evi Darni mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan monitoring secara intensif terhadap perkembangan kondisi kesehatan masyarakat melalui laporan yang diterima dari seluruh puskesmas di Aceh Barat. Hal ini merupakan sebagai langkah antisipasi. Dinas Kesehatan Aceh Barat telah menginstruksikan seluruh puskesmas, khususnya puskesmas rawat inap yang berada di daerah rawan terdampak karhutla, untuk menyediakan masker bagi pasien maupun masyarakat yang membutuhkan.
4: Terkait dengan adanya kejadian karhut kebakaran hutan dan lahan ini, tidak berdampak kepada penambahan kasus. Kasus selama ini adalah kasus-kasus yang memang sudah lama yang dilayani di setiap puskesmas. Di 8 Juni juga kita dihubungi dari Kemenkes menanyakan apakah ada penambahan yang signifikan terkait dengan dampak kebakaran tersebut. Semua puskesmas menyatakan tidak ada.
5: Dinas Kesehatan Aceh Barat juga menghimbau agar masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan karhutla agar tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan asap maupun debu. Masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan, batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan maupun keluhan kesehatan lainnya agar segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel pelepasan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi kemarin. Sebanyak 211 petugas sensus ekonomi resmi dilepas untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tarmizi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung proses pengumpulan data agar hasil sensus yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tarmizi, data ekonomi yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Bupati Aceh Barat juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam pendataan dapat berdampak pada lahirnya kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan masyarakat. Dirinya juga berharap seluruh pelaku usaha mulai dari pedagang pasar, pelaku usaha perikanan, pertanian, non-tanaman pangan, hingga pelaku ekonomi digital dapat berpartisipasi aktif dan menerima kehadiran petugas sensus selama proses pendataan berlangsung.
6: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube kami di channel RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima penyerahan sertifikat tanah dari Yayasan Pendidikan Tengku Umar Johan Pahlawan. Kegiatan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat pada Senin pagi kemarin. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima penyerahan sertifikat tanah dari Yayasan Pendidikan Tengku Umar Johan Pahlawan dalam kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi menjelaskan bahwa sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan dokumen kepemilikan lahan yang berada di Desa Alu Penyaring. Menurutnya, total luas lahan yayasan tersebut mencapai sekitar 94 hektar. Dengan rincian 50 hektar telah diberikan kepada STAIN Tengku Durinding Melabuh, 14 hektar kepada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, dan sekitar 35 hektar diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi menyebut sertifikat tanah tersebut sebelumnya masih disimpan oleh pihak yayasan dan kini telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap struktur kepengurusan yayasan untuk memperkuat tata kelola aset yang ada. Lebih lanjut, Bupati Aceh Barat mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan tersebut akan dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan hibah kepada pemerintah daerah. Ia menambahkan lahan itu direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekolah integrasi apabila program pemerintah pusat nantinya mengharuskan setiap kabupaten memiliki sekolah integrasi seperti sekolah rakyat. Selain itu, Tarmizi mengimbau masyarakat agar tidak menggarap tanah milik pemerintah daerah, khususnya di kawasan Alpen hingga ujung tanah darat. Imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari persoalan pemanfaatan lahan seperti yang pernah dialami oleh STAIN Tengku Durinding Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Lintas Melabuh Siang, sejumlah informasi yang tadinya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda edisi siar hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dan tentunya sembari nantinya kita akan bergabung bersama program Pro Dangdut tepat pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Berapa lagu-lagu pilihan pop telah kami hadirkan dan kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas siang Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Kanal Inspirasi. Sebelum nantinya kami akan melanjutkan beberapa lagu-lagu hiburan, di kesempatan siang hari ini, sebuah berita panggilan kami sampaikan kepada saudara Safruddin bin Abdul Rahman agar dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tapak Tuan, Jalan Tengku Bin Mahmud Air Berudang, Tapak Tuan, pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ulangi sekali lagi berita panggilan kepada saudara Safruddin bin Abdul Rahman agar dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tapak Tuan, Jalan Tengku Bin Mahmud Air Berudang Tapak Tuan, pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berita panggilan tadinya yang kami hadirkan, yang berasal dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan kepada saudara Safruddin bin Abdul Rahman untuk bisa menghadiri panggilan pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan siang hari ini kami akan terus melanjutkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa menemani aktivitas waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Kanal Inspirasi.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI melaporkan hal inspirasi dan tepat pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan bergabung bersama program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan nantinya di kesempatan siang hari ini, untuk request akan bagi para pendengar, nantinya bisa bergabung bersama rekan Emma, yang mana nantinya setelah ini akan ada rekan Emma yang memandu acara hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk program Pro Dangdut akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya telah tiba perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi siang hari ini nantinya akan dilanjutkan oleh rekan Emma ya, hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedera yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedera, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.

0: masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melapo, Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 16 Juni 2026. Baik pendengar, saya di sini Emma hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Juga sekaligus terima kasih buat pendengar yang terus bergabung, ya. Baik pendengar kita yang ada dalam di Kota Melabo maupun di luar Kota Melabo, apa kabarnya di kejauhan sana? Semoga tetap sehat dan intinya masih bisa terus untuk mendengarkan dan monitor Pro 1 RRI Melabo dalam rangkaian berbagai program acara. Baik pendengar, langsung saja di awal suara kita. Pastinya pendengar juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, langsung saja ya. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Hamdan ATT, yaitu Kau Anak Haji, Aku Anak Penjudi. Selamat siang dan selamat menikmati.

Oke, masih di program Pro Dandut, pendengar Dandut adalah kita yang bergabung. Silakan masih di 0811-688-9697 pendengar. Walaupun siang hari ini sangat terasa panasnya gitu ya. Oke, sebelum kita terima penelpon yang pertama sekali yang mau ikutan buruan ya. Kita beralih ke Evita Mala dulu dengan Dokter Cinta. Yang senang dengan lagu ini sudah bisa untuk kita nyanyi juga boleh ya di tempat masing-masing.

0: Oke, bagi Anda yang mau bergabung kami persilakan ya. Dengan siapa ini? Coba kita terima. Aduh, kita terima dulu ya. Oke, Assalamualaikum Pro Dandut. Halo. Oke, dengan siapa nih?
1: Ibu Mia.
0: Ibu Mia, kemana aja Bu Mia? Udah lama nggak busu kita.
1: Iya, kadang-kadang nggak par, kadang-kadang.
0: Oh gitu ya, oke deh. Gimana
1: karena takut ada sinyal.
0: Oh gitu ya, gimana ya. Kabarnya selama ini?
1: Dandut adalah kita.
0: Oke, silakan.
1: Pantun ya, emang.
0: Iya, pantunnya.
1: Iya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Kakek sudah tua, masih ceria dan tertawa.
0: Gitu, pantunnya ya. Oke, ya. Lagunya apa nih, Bu Mia?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya terserah memang aja ya, yang enak ya. Oke. Nanti kalau Ibu Mia pilih enggak tahu yang mana lagu dangdut.
0: Oke deh, baik.
1: Nah, ya.
0: Oke.
1: Salam untuk Emas keluarga ya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di Pro Dandut Dandut adalah kita ada Ibu Mia tadi ya. Di belakang Ibu Mia silakan ada lagi. Oke, ada. Assalamualaikum, Pro Dandut. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Kak Emma. Pro Dandut ada kita.
0: Betul. Oh, lagi ngapain, Dina?
2: Lagi mamam.
0: Apa itu mamam?
2: Nasi, makan nasi. Kak Emma.
0: Oke deh. Terus, silakan, Ina. Pantunnya.
2: Pantunnya. Buah mangga, buah manggis. Hati gula. Terpasang menangis.
0: Oke gitu. Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Oh, ini aja. Sayur asam.
0: Sayur asam. Oke baik ya. Nanti kakak hadirkan ya.
2: Iya. Buat okay. Emma selamat bertugas. Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar yang baru saja bergabung ya. Silakan saja untuk menikmati lagu-lagunya. Untuk Ibu Mia tadi lagunya terserah Emma aja. Baik ya, ini dia lagunya Ibu Mia, Emma pilihkan ya. Semoga terhibur dan bahagia selalu.

0: Oke, untuk pendengar, mudah-mudahan siang hari ini nggak ada yang ngantuk ya kalau dengar lagu dangdut. Semangat ya. Oke, kita lanjut lagi nih di program Pro Dangdut Dangdut ala kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut ala kita.
0: Oke, ada Mak Tenggol. Gimana kabarnya Mak Tenggol untuk hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, masih sehat, Emang.
0: Oke deh, silakan Mak Tenggol.
1: Dari apa ya?
0: Dari apa ya?
1: Dari Bandung, dari Jakarta. Asal kapas jadikan benang. Benang itu nun jadi kain.
0: Cakep.
1: Orang lepas jangan dikenang. Hanya menambah penyiksa batin.
0: Betul sekali ya. Oke, lagunya apa Mak Tenggol?
1: Jangan tinggalkan aku, Emma.
0: Dari Imam?
1: Iya, boleh.
0: Boleh. Oke, Mak Tenggol. Terima kasih. Kapan kesini lagi?
1: Kapan-kapan.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mak Tenggol ada siapa lagi? Kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, silakan saja. Baik yang ada dalam kota Melabo, di luar kota Melabo juga boleh ya. Seperti pendengar kita di Senabang, Semelu, apa kabarnya? Aceh Jaya, Abdia, Nagan Raya, Betung Ate, Oleh Jalan, terus di mana lagi ya? Gempang, Tutut, Sungai Mas, boleh ya. Lanjut. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Oke, Mas Odon silakan.
2: Apanya tuh?
0: Pantunnya dong.
2: Naik kapal ke pulau seberang. Sampai di sana mencari uang.
0: Cakep.
2: Kalau adik sayang sama abang. Kalau abang pulang pasti abang pinang.
0: Oke, mana tuh ibunya? Panggil ibunya, panggil. Ibu dilawan gitu ya. Oke deh, asik-asik. Lagunya apa nih Mas Odon?
2: Lagunya Santai Aja Lah.
0: Maksudnya Santai?
2: Nah, dari Roma Irama.
0: Judul lagunya Santai gitu?
2: Iya, Santai.
0: Oke deh, asik-asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Mak Tenggol mintakan lagu Salam dari Kecamatan Pantenre. Oke, salam kembali. Baik ya, katanya tadi minta lagu Jangan Tinggalkan Aku, Imam S. Arifin. Coba kita cari dulu ya, ada Imam nih. Oke, Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Coba kita cari dulu ya. Oke, coba kita carikan di tempat yang lain saja ya. Karena di sini sepertinya enggak ada. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu ya, Mak Tenggol ya. Sambil kita cariin lagunya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Di manapun Anda berada untuk siang ini, maka sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti dari Mansur S dengan Air Tuba, maka usai sudah ya program Pro Dandut. Dandut adalah kita untuk siang hari ini. Yang sudah bergabung, terima kasih ya. Yang belum sempat bergabung, tidak perlu kecewa apalagi bersedih ya, bisa ikutan lagi di lain hari juga pada waktu yang sama.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

pendengar, di kesempatan siang hari ini kita masih bersama, namun selesai program Pro Dandut tadi, Dandut adalah kita. Namun untuk selanjutnya kita seperti biasa di program Majalah Udara Kentongan dengan tema nanti edukasi kebencanaan sejak dini untuk anak dan remaja. Baik pendengar, kita langsung saja di kesempatan siang hari ini kami sampaikan untuk Anda, yaitu Majalah Udara Kentongan untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, bencana alam bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu dan usia. Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki resiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor hingga kebakaran hutan. Karena itu, edukasi kebencanaan sejak dini menjadi langkah penting agar anak-anak dan remaja memiliki kesiapsiagaan yang baik. Nah, mengenalkan kebencanaan pada anak bukan berarti menakut-nakuti, tetapi membangun kesadaran tentang bagaimana bersikap saat situasi darurat. Anak-anak perlu memahami jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungan mereka, tanda-tanda awal serta langkah penyelamatan dini. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, ada baiknya kami menghadirkan atau memperdengarkan satu lagu ke ruangan simak pendengar di kesempatan siang menjelang sore hari ini.

Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan satu lagu hiburan dan kita juga masih di program Majalah Udara Kentongan dengan tema yang telah kami sampaikan tadi terkait dengan edukasi kebencanaan sejak dini untuk anak dan remaja. Nah, pendengar masih kita kembali. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, anak-anak harus tahu untuk segera berlindung di bawah meja yang kokoh, melindungi kepala dan menjauhi kaca atau benda yang mudah jatuh saat banjir datang. Mereka perlu memahami pentingnya segera menuju tempat yang lebih tinggi dan tidak bermain di arus air. Begitu juga jika terjadi kebakaran, anak harus diajarkan jalur evakuasi dan cara meminta bantuan. Nah, pendidikan kebencanaan bisa dimulai dari rumah, di sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Orang tua memegang peran penting dalam memberikan pemahaman sederhana tentang keselamatan. Sementara di sekolah, simulasi evakuasi bisa menjadi cara efektif agar anak terbiasa menghadapi kondisi darurat. Namun bagi remaja, edukasi kebencanaan bisa diperluas dengan pelatihan dasar seperti pertolongan pertama, cara membaca informasi cuaca, hingga memahami sistem peringatan dini. Ini penting karena remaja sering menjadi kelompok yang bisa membantu diri sendiri maupun orang lain saat bencana terjadi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi sarana belajar yang menarik seperti video edukasi dan permintaan permainan simulasi hingga aplikasi informasi cuaca dapat membantu meningkatkan pemahaman anak dan remaja tentang kebencanaan. Nah, membangun budaya sadar bencana sejak dini berarti menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Dengan pengetahuan yang cukup, anak-anak dan remaja tidak hanya menjadi lebih siap, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Nah, karena pada akhirnya kesiapsiagaan bukan soal usia, melainkan soal pengetahuan, semakin dini kita belajar tentang bencana, semakin besar peluang untuk menyelamatkan diri dan sesama. Dan pendengar, bencana alam adalah bagian dari realitas kehidupan yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya di Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana, menghadapi berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, hingga kebakaran hutan. Nah, kondisi geografis ini membuat masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan potensi bencana. Karena itulah, edukasi kebencanaan menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, berikut kami hadirkan lagu hiburan di suasana sore hari ini dengan harapan bisa menemani dan juga menghibur hati pendengar di suasana sore hari ini dimanapun kiranya Anda berada.

Baik pendengar, kita masih di program acara Majalah Udara Gentongan ya, pecer yang kami sampaikan ke ruangan simak Anda di manapun berada di suasana sore hari ini. Baik, tentunya pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan lagu hiburan, namun kembali kami sampaikan. Nah pendengar, mengajarkan kebencanaan sejak dini bukanlah untuk menanamkan rasa takut, melainkan membangun kesadaran dan juga kesiapan keberanian menghadapi situasi darurat. Anak-anak dan remaja adalah kelompok rentan saat menjadi bencana terjadi. Mereka sering kali belum memahami apa yang harusnya dilakukan, sehingga resiko mengalami kepanikan. Dengan edukasi yang tepat, mereka dapat belajar untuk tetap tenang, mengenali situasi, dan mengambil langkah penyelamatan diri. Nah, pendidikan kebencanaan sejak dini harus dimulai dari hal sederhana. Anak-anak perlu dikenalkan tentang jenis bencana dan juga pendengar. Tentunya untuk remaja, edukasi kebencanaan bisa lebih mendalam. Mereka tidak hanya diajarkan cara menyelamatkan diri. Di era digital seperti sekarang, teknologi juga menjadi sarana penting dan edukasi kebencanaan. Banyak aplikasi yang menyediakan informasi cuaca, peringatan dini, gempa sebagai sumber belajar. Nah, video animasi, permainan edukatif, dan konten interaktif tentang kebencanaan dapat menjadi cara yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman mereka. Namun, edukasi kebencanaan bukan hanya soal teori, dari, dan simulasi. Yang lebih penting adalah membangun karakter tangguh. Anak-anak tentunya dan remaja perlu diajarkan untuk tidak panik, berpikir cepat, dan peduli terhadap sesama dalam situasi bencana. Sikap gotong royong dan kepedulian sangat dibutuhkan. Mereka harus memahami bahwa keselamatan bersama adalah tanggung jawab bersama. Sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat perlu bersinergi dalam membangun budaya sadar bencana. Program sekolah aman bencana, pelatihan rutin, hingga kampanye edukasi di lingkungan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan begitu, kesiapan akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ketika bencana datang, masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Jika sejak ini mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana, maka kita sedang persiapkan generasi yang lebih tangguh, lebih siap, dan lebih peduli. Edukasi kebencanaan adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan bersama. Karena sejatinya bencana mungkin tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa dikurangi melalui kesiapan dan pengetahuan. Dan kesiapan itu harus dimulai sejak dini, sebab anak-anak yang sadar bencana hari ini adalah masyarakat tangguh di masa depan. Baik, untuk pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, maka kita cukupkan sampai di sini program Menjelah Udara Kentongan untuk edisi hari ini dengan tema tadi yang telah kami sampaikan, yaitu edukasi kebencanaan sejak dini untuk anak dan remaja.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rile Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin bapak. Datang-datang cuma mau kasih undangan. Lihat karir kamu. Apa bedanya dengan pengamen jalanan? Duit gak seberapa. Barang masih pakai punya orang tua. Mau nikahin anak orang. Dengerin bapak.
1: Kalau ibu masih ada, dia pasti capek ngurusin suami yang harus ngikutin kemauannya sendiri.

0: Kebiasaannya emang gak isi token listrik.
1: Namanya juga jomblo.
0: Ya makanya jangan gengsi.
1: Yaudah, isiin. Abang ngantuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Pada saatnya kita sayang, ada saatnya kita sayang.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Pro Satri Melabo segera bergabung dengan Pro Satri Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, pawai 1 Muharram berlangsung semarak di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, semangat menyambut tahun baru

0: Islam 1448 Hijriah terasa di kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baitturrahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP MTS, hingga SMA, MA, SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kakna, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
2: Kegiatan hari ini sangat luar biasa. Hari Tahun 1 Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi 1 Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru
1: sia. Pawai Syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA, dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dimulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopinda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar.
3: Pawai diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Dordin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
6: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
5: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. Dengan harapan, gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok, perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
2: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubon kemarin, kita sedang masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
3: Terakhir kita tangani itu di wilayah Samatiga, tepatnya di desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah kita tangani hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi dan asap yang timbul juga beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutlah di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng itu sudah tertangani secara total.
1: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaboh Irham Syah melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah, kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung. Pada Selasa pagi, laporan Fitra Jayadi.
5: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Nisan 1448 Hijriah. Secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pidra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, sensus ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
9: Pembangunan Indonesia, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan pada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya. Sehingga data-data itu nanti ya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan.
8: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
3: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
4: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
5: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
3: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
4: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
3: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
5: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
4: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
5: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
4: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Baik, pendengar, di suasana sore hari ini kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan dan pariwara. Di sore hari ini harapan bisa menemani Anda ya. Dan juga dapat kami informasikan sesaat lagi nanti tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, serangkaian lagu-lagu religi juga akan kami hadirkan ke ruangan simak Anda. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Ya, mudah-mudahan hari ini tetap sehat ya. Dan juga kita berharap sore hari ini dapat menjadikan sore yang paling menyenangkan buat kita semua. Dan kalaupun ada di antara saudara kita yang lagi kurang sehat, kami yang bertugas juga mendoakan semoga lekas sembuh. Apakah

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

saya Dr. Cut Putri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

terdengar lagu-lagu yang sedang kita dengarkan, yaitu lagu-lagu pop religi. Namun dapat kami sampaikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya, itu tepat pukul 18 lewat, maksud kami, untuk Kota Melabuh waktunya azan maghrib yaitu tepat pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Nagan Raya tepat pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Semelu tepat pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat, maksud kami surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

baik pendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa sampai di sini saja tugas saya mau menemani Anda untuk hari ini. Dan pendengar, seperti biasa nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Melabuh akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, tak lupa kami ucapkan selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu

0: tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
1: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond Investor Meeting. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
7: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
8: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
6: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
11: Karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
10: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
12: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
12: Diketahui secara seluruh jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
14: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
15: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
14: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
16: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
14: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat dan Timur, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin.
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam. jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber, pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Selasa 16 Juni 2026 dan hari ini bertepatan di 1 Muharram 1447 Hijriah, hari tahun baru Islam begitu pendengar. Dan tentunya kami akan lanjutkan program acara, di antaranya kami akan hadirkan lagu-lagu religi, menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 5 menit. Pendengar, baru saja tadi Anda ikuti berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Setelah azan Isya berkumandang, kami informasikan juga untuk wilayah Aceh Barat Daya azan Isya pukul 20 lewat 2 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 8 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 5 menit, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 20 lewat 1 menit. Kemudian nanti setelah itu kita akan dengarkan drama radio dengan judul Aku Juga Capek, produksi RRI Nabire, dan dilanjutkan musik dan informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di penghujung acara kami suguhkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di sesi Jazz Music Listening. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Diriwayatkan oleh Adailami dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa dapat menjadi kesialan bagi yang bukan pelakunya. Apabila ia menjelek-jelekan pelakunya, ia bakal ketularan atau terkena cobaan itu. Apabila ia mengumpatnya, ia berdosa. Dan apabila ia membiarkannya, berarti ia ikut terlibat berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa dapat membawa kesialan bagi orang lain. Maksudnya, akibatnya bisa menimpa orang lain yang bukan pelakunya. Apabila kita hanya menjelek-jelekannya saja tanpa ada upaya untuk menghentikannya, kita malah bisa terkena cobaan dari akibat perbuatan dosa itu. Apabila kita mengumpatnya, kita malah berdosa. Karena yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Dan apabila kita membiarkannya, maka secara tidak langsung kita ikut terlibat karena perbuatan dosa-dosa tersebut makin merajalela. Oleh karena itu, yang dibutuhkan menghadapi perbuatan dosa adalah menasehati dan mencegahnya semaksimal mungkin, bukan menjelekannya.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."
1: Pendengar, kembali kami ingatkan Anda, waktu azan Isya wilayah Malang dan sekitarnya pukul 20.05, wilayah Aceh Barat Daya pukul 20.02, wilayah Aceh Nagantraya pukul 20.05, dan wilayah Simelu atau kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya pukul 20.01.

Dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 37 hingga 39. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Apa yang diceritakan oleh Allah dalam ayat tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Selain sebagai tanda kekuasaannya, di dalamnya terdapat informasi ilmu yang amat bermanfaat bagi manusia. Dengan perjalanan siang, malam, matahari, bulan, dan planet-planet lain, manusia dapat merasakan dan menikmati perjalanan musim, mengetahui keadaan cuaca, waktu, dan lain-lain. Sungguh, ini adalah tanda kekuasaan dan keagungan Allah yang patut kita imani dan kita syukuri.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
1: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
0: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
1: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
0: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
2: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, Kawin 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kita saat lagi nanti akan mendengarkan drama radio dengan judul Aku Juga Capek, produksi RRI Nabire. Pendengar, untuk edisi hari ini pendengar di 16 Juni 2026, hari ini bertepatan di 1 Muharram, tahun baru Islam tentunya. Nanti kita juga tanya-tanya ya ke pendengar kita di Ruang Rindu nanti, bagaimana pendapat pendengar kita di tahun baru Islam tentunya untuk edisi hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 20.39 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan drama radio, kita akan dengarkan selingan dan juga nanti theme song Pesta Bola Dunia versi rock. Tetaplah bersama kami di 97
1: MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
1: Dan, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
2: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
3: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
3: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
3: Iya, Ma, tapi kan
4: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbia. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbia. Narator Ronaldo Simbia. Sampai jumpa.
3: Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita mendengarkan drama radio pendengar dengan judul Aku Juga Capek, produksi RRI Nabire. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini. Tentunya kami akan lanjutkan di sesi musik dan informasi untuk Anda. Tentunya musik yang kami maksud kami informasi yang kami hadirkan untuk Anda, yang kami kutip dari portal rri.co.id, sambil menikmati suasana malam hari ini menuju Ruang Rindu nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Berikut itu dia persembahan wayang tak selamanya. Pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi untuk Anda soal Basarnas dan BPBD mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata Palu pasca bencana 6,7 skala Richter. Pendengar, kami informasikan juga untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan berlaga Prancis menjamu Senegal pukul 2 dini hari nanti. Tentunya nanti kita akan langsung sambung ya, setelah selesai Pro 1 nanti mengudara, kita akan lanjutkan nanti merilai Pro 3. Kemudian jangan lewatkan juga pada pukul 5 dini hari akan berlaga Irak bertemu dengan Norwegia. Baik pendengar, tentunya untuk Anda yang berada di luar kota Malabo, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang kembali menjalankan kegiatan dan aktivitasnya. Kalau yang berada di Aceh Barat Daya, bisa mendengarkan Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di kota Sinabang, dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Malabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi

yang terjadi di lapangan, Basarnas melakukan bersama dengan BPBD begitu melakukan kegiatan melihat bagaimana penyebab kerusakan pada bagian platform gedung auditorium Universitas Tadulako Palu. Namun hingga saat ini belum ditemukan kerusakan material yang signifikan di wilayah kota Palu. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Gunung Semeru erupsi 7 kali, letusan mencapai 1000 meter. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya dan kita dengarkan lagi lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini persembahan Armada, pendengar dengan penantian.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Maria Tiari.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

informasi waktu saat ini pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini sambil menikmati suasana malam. Dan tentunya kita masuk di satu Muharram hari ini atau tahun baru Islam begitu. Baik pendengar, informasi lainnya dari Lumajang diberitakan Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur itu tercatat mengalami 7 kali erupsi pada hari ini. Erupsi terjadi sejak pukul 00.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan pendengar berkisar antara 400 hingga 1000 meter di atas puncak. Pendengar, petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Magda Sofian, mengatakan letusan tertinggi terjadi pada pukul 5.21 waktu Indonesia Barat dan pukul 10.59. Dan ini ketinggiannya atau ketinggian kolom abu itu bisa mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak, pendengar. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya soal penjelasan bagaimana Pertamax terkait perbedaan harga ya, Pertamax dan Pertalite. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya nanti dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Jadi habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
5: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi menuju ruang rindu. Pendengar, masih terus kami hadirkan lagu dan juga informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga memberikan penjelasan terkait perbedaan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi Pertamax dan BBM bersubsidi Pertalite yang tercantum pada struk pembelian pelanggan. Penjelasan ini pendengar disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai angka Rp18.040 per liter pada struk Pertalite yang disebut-sebut sebagai harga keekonomian BBM. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert mengatakan bahwa informasi tersebut perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pendengar. Menanggapi informasi yang beredar terkait angka Rp18.040 per liter di struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Patraniaga menyampaikan agar masyarakat memperoleh informasi utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman begitu pendengar. Menurutnya kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Pertamina Patraniaga hanya menjalankan tugas sebagai operator yang menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa Pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP yang mendapatkan subsidi pemerintah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Robert menegaskan angka harga keekonomian yang tercantum pada struk hanya menggambarkan nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan harga pasar dan biaya penyediaan energi. Namun konsumsi tetap membeli Pertalite sesuai harga yang ditetapkan pemerintah karena adanya subsidi. Pendengar, program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lain. Satgas PRR dorong kampus berperan dalam pemulihan pasca bencana. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya dan tentunya kita dengarkan lagi kali ini ada Dadali Band di saat aku mencintaimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Komandan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan, boleh ya, Dan, ya?
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Merabu, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Merabu, Aceh Barat. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya pendengar penyintas banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera Safrizal mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam proses pemulihan pasca bencana. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala menggelar kegiatan pelayanan dan penguatan kesehatan bagi warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara di Aceh Tamiang. Safrizal yang juga menjabat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syekh Kuala berharap model kolaborasi tersebut dapat diperluas ke wilayah terdampak bencana lainnya di Sumatera. Menurutnya, pendengar, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan masyarakat melalui kontribusi ilmu pengetahuan, riset, dan pelayanan langsung di lapangan. Pendengar, kami sampaikan lagi untuk Anda yang ingin mengikuti lanjutan ya Piala Dunia 2026 untuk grup I ya. Pada pukul 2 dini hari nanti akan bertemu Perancis versus Senegal begitu. Kemudian pada pukul 5 pagi Irak bertemu Norwegia, dan dilanjutkan pada pukul 8 pagi antara Argentina melawan Aljazair, dan pukul 11 besok antara Austria versus Yordania. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. DPR minta polisi usut pengelola judi berkedok permainan anak. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kita simak persembahan 5 Minute dengan Selamat Tinggal.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda menuju ruang rindu pukul 22 hingga pukul 23 nanti, pendengar. Pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI Nasirul Falah meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik perjudian berkedok arena permainan anak, pendengar, di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Menurut politikus yang akrab disapa Gus Falah itu, apabila terbukti terdapat unsur perjudian dalam operasional arena permainan tersebut, aparat harus mengusut tuntas penyelenggaranya. Ia menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perjudian. Menurutnya, pendengar, pasal 426 KUHP mengatur ancaman pidana bagi setiap pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi maupun terlibat dalam penyelenggaraan perjudian. Baik, pendengar, kami akan hadirkan informasi lain setelah ini. El Nino ancam Asia Tenggara, krisis pangan dan inflasi diperkirakan meningkat. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
6: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

masih di program Lintas Melabuh Malam untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 16 Juni 2026, bertepatan hari ini di 1 Muharram 1447 Hijriah atau Tahun Baru Islam. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di penghujung di sesi ini tentunya. Sebelum kita menuju ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 atau pukul 10 malam ini. Pendengar, Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah ekonomi, kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering ini tentu mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit. Sementara itu beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, kemudian juga bahan bakar dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November, pendengar. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Kemudian, pendengar, musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanam yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik, dengan negara paling rentan meliputi Thailand, Indonesia, Filipina dan Kamboja. Pendengar, dengan berakhir informasi yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id, kita padai di musik dan informasi, dan saat lagi nanti pukul 22 kita akan lanjutkan di sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan Teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor, kasur, apalagi kuali. Cukup

0: Baik, ya.
1: Siap, komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
2: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Ini apa yang menjadi apa keinginan juga cita-cita barangkali atau juga ada sesuatu yang ingin Kak Inang sampaikan lah untuk masyarakat kita begitu?
1: Iya, kalau memang sebenarnya ceritanya kan sejarah dulu kan gimana ya kata-katanya tuh lebih banyak kita berdoa ya, meminta apa keinginan kita di bulan ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Karena bulan ini bulan di antara 4 bulan yang istimewa, termasuk bulan Muharram yang paling istimewa di atasnya.
0: Ya, jadi doa di awal tahun ada itu ya, kemudian
1: ada, tapi ya syaratnya satu, Reno, harus sholat juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Habis itu kita ambil puasanya.
0: Kita minta perlindungan, keberkahan dan keampunan dosa begitu.
1: Keberkahan
0: ya?
1: Semua.
0: Tapi
1: enggak meski keberkahan. Apa sih yang ada cita-cita kita ingin apa?
0: Iya.
1: Mau kemana? Karena di bulan Muharram ini bisa kita katakan hijrah ya. Arti kata hijrah tuh bukan pindah rumah, tapi pindah jati diri kita sebagai manusia. Kita mau jadi manusia apa? Mau baik. Kita mau cari yang diberkahi Allah, yang diridhoi Allah. Biasaan bulan ini. Karena ini memang dulu Nabi kerjakan di bulan Muharram. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram dulu. Masa-masa Nabi dulu kan. Seperti salah satu Nabi Yunus ya. Nabi Yunus apa yang dalam ikan paus tuh? Nabi Yunus kan. Kan terlepas dari perut ikan paus di bulan Muharram. Habis itu Nabi Yusuf yang terlepas dari penjara di bulan Muharram. Terus ayahnya yang sakit mata buta, ayah Nabi Yusuf, sembuh di bulan Muharram. Jadi memintalah teman-teman di bulan Muharram ini. Minta Allah, Allah akan kabulkan. Mau jadi apa? Mau kaya? Mau senang? Mau banyak harta? Supaya kita bisa mencari jembatan akhirat ya, Reno ya? Niatnya karena Allah. Insya Allah, Allah akan
0: sampaikan.
1: Kalau Kak Ena sama Bang Pendi ingin sukses di masa ke depan kami berdua.
0: Amin.
1: Itu yang kami minta sama Allah.
0: Baik.
1: Di bulan Muharram ini. Itu doa kayaknya ada sempat semalam ya.
0: Amin.
1: Insya Allah sampai tanggal 30 nanti Muharram. Tetap berdoa terus. Melalui sholat malam.
0: Iya, amin. Baik. Malam ini mau dengar lagu apa? Ayo.
1: Suaranya dari Ria Angelina.
0: Ria Angelina.
1: Dengan judul. Kamu kok gitu sih? Gak mau sholat.
0: Oh gitu ya. Oke, insya Allah nanti kita cari lagunya ya.
1: Iya, okay. Salam-salamnya seperti biasa. Salam manis dan salam bahagia ya. Semoga Allah memberkahi kita semua ya. Pendengar Kursatu ya. Salamnya istimewa dulu buat sahabat ataupun orang tua kakak yang tersayang. Ada Mama Latifa di kabar. Assalamualaikum Mama. Ada Tete Iin juga tetangga Mama. Assalamualaikum Tete. Tete Iin ya. Terus ada Kak Nur di Soaribe. Kemana nih Kak Nur? Apa mudik ya? Atau sibuk mungkin
0: bisa
1: ya?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi sibuk beribadah nih. Lomba-lomba lah kita. Terus buatnya Ina di Langu. Semoga Ina sembuh ya. Minta doa Ina. Di bulan ini Allah akan mendengar doa kita semua.
0: Amin.
1: Terus buatnya Bu Nini, semoga sukses. Semoga jadi pengusaha sukses ya Bu Nini ya.
0: Amin.
1: Banyak berdoa. Terus buatnya Mami Salon juga. Kalau mau sukses, banyak berdoa. Buat kakakku yang tersayang, Kak Nadila ya. Semoga kakak mau minta bahagia. Semoga Allah kasih bahagia kakak hidup dunia akhirat.
0: Amin.
1: Terus buatnya siapa lagi ya? Bunda Maidar juga mau minta sembuh. Mintalah di bulan ini. Iya. Pokoknya semualah teman-teman kita. Tanpa banyak ya. Kak Aidar yang di Gunung Kling. Ada Kak Erna juga. Ada Kak Asana. Ada Ani. Ada Kak Ida. Mbak Rehan. Ya. Mbak Rehan ini tahu Reno?
0: Mbak Rehan?
1: Istrinya Cik Dun.
0: Oh, istrinya Cik Dun. Mbak Rehan ya. Oke.
1: Iya, Mbak Rehan ya. Semoga Mbak Rehan juga diberkahi Allah ya doanya. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua-semua Erna. Terus Mirna di Nagan Raya. Lena yang udah hilang suaranya kemana ya? Terus buatnya Kak Fatma yang ada di Tenom ya. Sahabat kita yang sering masuk di program di siang nih.
0: pokoknya buat semuanya.
1: Pokoknya semua buat Mak Tengok.
0: Iya.
1: Semua-semua Reno ya,
0: tanpa terkecuali ya. Oke.
1: Semua persatu yang mendengar.

0: 101 di mana saja berada.
1: Baik, baik.
0: Buat Reno, selamat bertugas. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita,
1: amin,
0: ya Reno.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Reno.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan ada Kak Indang di runding dan saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar, Mace Ida?
1: Kabar baik, sehat.
0: Sehat, ayah Cut sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Apa nih yang mau disampaikan untuk pendengar kita di Satu Muharram Tahun Baru Islam? Silakan.
1: Doakan.
0: Begitu ya.
1: Doakan. Semoga yang doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Begitu ya. Jadi memperbanyak doa ya. Ibadah ditingkatkan. Baik. Mace Ida, silakan mau request lagu yang mana?
1: Lagunya apa itu?
0: Kira-kira penyanyi atau judul boleh, silakan.
1: Timang-timang anak saya.
0: Timang-timang ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat murahnya, sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Banyak mudah rezeki, ya.
0: Amin.
1: Buat Kak Endang tadi, buat Bu Nini, buat Ina, buat semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya, buat semuanya ya.
1: Iya, lama
0: teman-teman
1: banyak ya.
0: Iya, baik.
1: Iya, terima kasih Bu Rena.
0: Sama-sama Mace Ida.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, itu dia Timbang-timbangan Aku Sayang ya. Baru saja kita dengarkan lagu yang direquest sama Mace Ida yang ada di Senebuk. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Lama nih gak ikut di Ruang Rindu ya. Kesibukan luar biasa. Oke. Baik, Eka, di tahun baru Islam ini, satu Muharram hari ini, apa yang mau disampaikan nih? Silakan.
1: Ya, seperti yang pertama tadi ya, banyak berdoa untuk kebaikannya juga.
0: Oh, begitu ya.
1: Kan di bulan ini kan bulan pengampunan.
0: Jadi banyak berdoa, tingkatkan ibadah gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik. Silakan Eka, mau request lagu yang mana?
1: Lagu Mencari Alasan ya Bang, dari Exis, cuma yang di cover kalau boleh.
0: Oke, boleh. Kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengo, buat Bu Mimi, buat Bu Mia, Kak Lena, Kak Mirna, Kak Inalamu, buat Bang Hai, Pak Jus, buat Bang Amin. Pokoknya buat semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Iya, buat abang selamat bertugas sampai dengan selesai, Pak ya.
0: Amin. Baik.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka. Baik pendengar, ada Eka di kabel ya. Kalau lagi ada kerjaan ya mungkin gak bisa ikutan juga ya. Kalau lagi sibuk, alhamdulillah ada waktu luang malam hari ini, bisa ikutan di Ruang Rindu. Baik, saya terima lagi penonton berikutnya. Sudah ada yang lain di belakang Eka. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Ruang rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik Bang Reno.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, apa yang mau disampaikan buat pendengar kita di satu Muharram tahun baru Islam?
2: Harus banyak berdoa Bang Reno, dan kita juga berzikir.
0: Oh begitu, terus?
2: Ya, terus.
0: Kenapa ketawa?
2: Ya, terusnya kebanyak kan.
0: Apa tuh?
2: Sampai semua lah pakai endang tadi, Reno. Nah, mungkin kita buka lagi nanti, enggak bisa yang lain kan.
0: Oke, baik. Nah,
2: waktunya juga ya.
0: Baik, silakan lagunya.
2: Lagunya, ini aja ya, Ayat-Ayat Cinta dari Rosa.
0: Ayat-Ayat Cinta ya, kirim salam buat siapa?
2: Nah, buat Eka tadi ya, buat Pak Ordon, Mama Tengok juga, Kak Ida, Kak Nur, Kak Endang, Bu Nini. Buat Mirna, buat Mama juga.
0: Makasih.
2: Buat Ibu juga. Buat semuanya lah ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Ya, buat Bang Reno, selamat malam, waktu tugas sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina, udah diingatkan.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rasa dengan Ayah-Ayah Cinta di cover by PU begitu ya. Baik pendengar, kami ingatkan kembali pendengar untuk Anda yang sedang mengikuti ya bagaimana kelanjutan Piala Dunia 2026. Untuk grup I nanti Anda bisa ikuti siaran pada pukul 2 dini hari antara Prancis melawan Senegal, yang kami juga akan siarkan siaran langsung nanti setelah pas acara Pro 1. Nanti kita akan lanjutkan di siaran Pro 3 RRI Jakarta begitu. Kemudian pada pukul 5 besok pagi Irak akan bertemu Norwegia. Kemudian dilanjutkan pukul 8 pagi Argentina melawan Aljazair, dan pukul 11 Austria bertemu dengan Yordania. Baik pendengar, saya terima lagi penelpon berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Ci, apa mau disampaikan ini tahun baru Islam 1 Muharram.
1: Oh iya, dengan datangnya tahun baru Islam ini ya, kita tingkatkan lagi lah keimanan kita yang tahun belakang lebih meningkat lagi. Banyakkan beramal, sedekah, ya kan?
0: Amin.
1: Yang baik-baik ditingkatkan lah.
0: Iyalah, mestinya begitu ya.
1: Nah, yang jelek-jelek ditinggalkan lah semua, ya kan?
0: Tadi sempat lihat juga pawai tadi.
1: Kebetulan kita di rumah aja.
0: Di rumah ya. Tapi dengar informasi ada pawai gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, silakan. Lagu apa nih Pak Ci yang mau di request?
1: Lagu dari Christine Penjahitan ya lah.
0: Oke, judulnya?
1: Mama ya.
0: Mama ya. Oke, kirim salamnya silakan.
1: Salamnya buat Bang Hai, buat Mak Tengah, buat Bang Putra juga di Aceh Timur. Buat Pak Suarjo, Pak Kasiman, buat Bu Nini, Kak Ida, Elena, Mirna, Erna, Kak Nur juga, buat Bung Eka juga, buat semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Yang ngumpulin sama Eka nih.
1: Eka lagi ada kegiatan jasa.
0: Sempat-sempat ya, juga tempat. Ya berarti ya, menyempatkan waktu untuk bisa ikutan ya malam hari ini.
1: Iya, tapi dia kan kangen juga.
0: Oh iya, udah lama tuh nggak ikut di Ruang Rindu ya.
1: Buat Bung Leno, selamat bertugas, sehat selalu, dari panjang umur, tetap semangat.
0: Makasih Pak Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terakhir ada Pak Ciodon di kabel yang udah merequest lagu dari Christine Panjaitan ya, Mama. Saya terima lagi di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar, Mateng?
1: Masih sehat.
0: Alhamdulillah, masih sehat. Iya, silakan nih, mau disampaikan apa nih tahun baru Islam?
1: Kita berusaha lebih baik lagi.
0: Berusaha untuk lebih baik.
1: Kita jadikan kita ada gunanya bagi orang lain, ada manfaatnya bagi orang lain. Berusaha sambil berdoa.
0: Amin.
1: Kalau berusaha saja tanpa doa itu namanya sombong. Kalau doa saja tanpa usaha itu namanya bohong.
0: Ya juga sih ya, cuman berdoa tapi kita nggak usaha, ya gimana dapat hasilnya ya kan.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan kita bisa lebih baik lagi ya, begitu. Iya. Ya Matengo, baik, silakan lagunya Matengo.
1: Lagunya Bertemu Kembali ya,
0: dari
1: Nika Ardila dengan Bambi Guswara.
0: Oke, Bertemu Kembali dari Nika Ardila ya. Baik, terima kasih Mateng.
1: Salamnya buat semuanya, buat Benini juga, buat Reno.
0: Tempat terkecuali ya, buat semuanya ya.
1: Terima kasih Reno.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: persembahan Melly Guslow bersama dengan Nika Ardila melantunkan lagu Bertemu Kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya untuk edisi hari ini Selasa di 16 Juni 2026 bertepatan di 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, apa kabar Kak Nur? Lagi sibuk nih. Katanya lagi sibuk, lagi banyak kerjaan. Gimana nih Kak Nur? Halo Kak Nur.
1: Iya.
0: Jaringan kayaknya nih. Silakan Kak Nur, apa yang mau disampaikan nih buat pendengar kita di 1 Muharram tahun baru Islam?
1: Oh iya, kita ini udah 1 Muharram.
0: Oke, jaringan kayaknya nih. Suaranya putus-putus. Ini di Suaribe atau di Semelu ini? Kak Nur? Oke, baik. Sepertinya memang gak bisa kita dengar ya suara Kak Nur. Mungkin Kak Nur bisa ke lagu saja, silakan.
1: Cinta Tasik Melaya aja.
0: Oke, giliran lagu jelas ya suaranya.
1: Cinta Tasik Melaya.
0: Cinta Tasik.
1: Udah jelas nih suara Kak Nur.
0: Udah lumayan nih. Tadi nggak bisa dengar ya.
1: Mungkin gelombang ya, bisa gelombang jadi laut nih.
0: Ini di mana nih? Semelu atau di Suaribe?
1: Di Semelu lah.
0: Oh, lagi di Semelu rupanya. Pantesan.
1: Iya, gelombangnya nggak mau apa?
0: Lagi di kapal.
1: Iya, lagi di kapal.
0: Oh, lagi di kapal. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat ya. Oke, baik. Silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Itulah enggak pas gelombangnya nih.
0: Enggak apa-apa. Kirim salam buat siapa?
1: Oh, ya, salamnya untuk Enda. Semoga sehat selalu. Dan untuk Mak Di Uda juga di Senumur. Dan untuk Pak Di Odon semoga sehat selalu juga keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Ani. Siapa ya? Bang Buyu. Untuk Ika. Siapa ya lagi ya? Untuk Ina semoga sehat selalu juga. Kak Mirna.
0: Kak Mirna.
1: Semuanya lah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Okay. Salam keempat dari Kak Nur. Baik. Sehat selalu dalam tahun ini. Semoga kita mendapat berkah.
0: Amin.
1: Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Okay,
1: dan baik. Juga Reno, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan juga berbahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, makasih doanya Kak Nur.
1: Iya, sama-sama Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Nur dalam perjalanan lagi di kapal ya. Mudah-mudahan ya sampai ke tujuan gak ada halangan apa-apa ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di belakang Kak Nur. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, apa ini di kapal juga ya? Suaranya putus-putus juga. Oke.
2: Karena ini apa? Tidurnya mampet.
0: Oh, pantesan. Suaranya nggak begitu fit kayaknya. Ya. Kalau dilihat suasana pagi tadi, perasaan ini hujan terus sampai siang. Ternyata memang di pukul berapa itu udah mulai terang ya, panas.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bu Nini. Iya, iya. Silakan Bu Nini, apa mau disampaikan buat pendengar kita hari atau tahun baru Islam hari ini?
2: Hari tahun baru Islam ini semoga kita semua mendapat berkah, mendapat rahmat-Nya. Dan kita
0: indeng suara.
2: Ya, selalu amal ibadah lebih kuat lagi kepada yang maha
0: kuasa. Oke, baik. Silakan lagunya.
2: Bisa ini biarkan aku menangis.
0: Siapa?
2: Biarkan aku menangis lagi dari Ani Carrera.
0: Biarkan aku menangis lagi ya, Ani Carrera. Oke, kirim salamnya. Kayaknya memang jaringan nih. Oke, baik. Terima kasih buat halo Bu Dini. Baik, kan terputus. Baik, terima kasih ya buat semuanya. Bu Nini sekaligus menjadi penelpon terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Kak Endang, bareng Effendi, sehat semuanya. Kemudian ada Mace Ida di Senebuk, Eka di Kabel, bareng sama Pace Odon, ya. Kemudian ada Kak Ina di Langung, bareng sama Bu Nini. Ada Kak Nur di Suak Ribe, kemudian ada Mak Tengoh di Samatriga. Semuanya mudah-mudahan bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Nanti selepas ini kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

menjadi saksi bisu janji yang kini layu. Entah mengapa takdir begitu kejam, memisahkan raga di saat jiwa kita masih menyatu. Maafkan aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Kasih. Kami lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di Jazz Music Listening. Pendengar, untuk edisi hari ini di awal tahun baru Islam 1 Muharram 1448 ya, bukan 47. Masih terucap 47 padahal udah masuk di tahun 1448 Hijri ya. Jadi tahun baru Islam itu, pendengar, tentu diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia hari ini, dan momentum atau momen ini menandai awal bulan pertama dalam bulan kalender Hijriah yang menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri serta mengingat kembali sejarah perjuangan Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, kita simak kali ini, tadi ada Aldarisma yang di cover sama Soulful Blues. Kali ini Aku Begini, Engkau Begitu dari Brori Marantika.

bersama Prosatu RRI Melabuh, lagu pengantar istirahat untuk malam hari ini masih terus kami hadirkan. Kami ingatkan kembali, nanti Anda bisa ikuti siaran langsung ya di grup I, tentunya di Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal pada pukul 2 dini hari nanti. Dan pukul 5 dilanjutkan Irak bersama dengan Norwegia, dan pukul 8 pagi Argentina bertemu Aljazair, dan pukul 11 besok bertemu Austria bersama Yordania.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الشيطان الرجيم.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

0: ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, kepala negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
0: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi peratangan letter of intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match.

karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya gak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika ya yang mungkin menjadi kuda, bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CIO.
2: CEO
1: Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
3: Terima kasih Pak Menseknek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Menseknek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg, langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses, dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya dan antara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila dan antara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini kedepannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik kedepannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya. Masuk hari ini bisa keluar, tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat secara fundamentalnya seperti apa, faktor technicalnya pasti ups and downnya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan, dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat, ini is time to buy, gitu. Jadi, kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach, gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program dan Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kiryanto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah seefektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestik sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy-in atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tuh punya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit. Dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China, ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge, ya, kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional, sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya, Mbak Isi, itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa. Ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay. Ini kita saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya, Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya, secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, okay. Soalnya kan begini.
1: Tapi sebetulnya
0: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi, ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus, dan kenaikannya tuh saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya, terus nanti jatuh di 2029, secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper, ya itu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu, semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate. Ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul bebenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya, kita tentu harus bahasa saya ini, maaf kata ya, harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya, ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita bisa sekarang ini, betapa kita sekarang itu hidup di era, satu ya, too much information.
0: Oke.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa tuh?
1: Turbulence, mm-hmm. Kemudian uncertainty, ketidakpastian.
0: Ya.
1: Yang ketiga, N-nya itu novelty. Atau hal-hal yang serba baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke, okay. Okay. Ini menjadi sangat penting ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir
1: ambiguity.
0: Apa? Ambiguity. Okay.
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya, di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya, itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di Astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya.
0: Nah,
1: ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga. Melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Bu Mbak Rizky. Tetapi kembali, kalau kita ingin dorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda, apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin meng-underline sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa satu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practice. Seperti apa ya? Kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good government-nya. Termasuk apa? Regulasinya. Ya, satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan surat klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini, jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini. Baik. Artinya apa yang menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
0: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Oke. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita hidup di
0: belum dimulai digital, memangnya kelihatannya.
1: Sudah ya. Tahu sih beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu. Yeah. Dan polisi-polisi yang terkait dengan digitalize juga sudah sedang.

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 1:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan
0: Israel Afrika. Bukannya sedang tuntutan hukum ya di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dibandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya.
0: Yeah.
1: Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya, prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Saya dari Afrika.
2: Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. menarik. Dan
2: sekali Asia Afrika bangkit yang sebelahnya. Jangan cuma Eropa dan Amerika saja.
0: Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis. Gitu. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika gitu.
0: Iya. Menarik. Oke. Baik, Bang Andi. Makasih.
3: Iya.
0: Oke, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir gitu. Dan dia tuh mencapai tiga kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun nggak lolos, Nigeria nggak lolos.
0: Iya. Nah,
1: mereka kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya.
1: Jadi Kamerun itu kan.
0: Kamerun.
1: Siapa sih nggak kenal Roger Milla, Kanu? Tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia, ya apa Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal. Ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Okay.
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan. Maroko misalnya. Kemarin ya. Apalagi Cape Verde atau Tanjung Verde. Walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
0: parkir bus gitu enggak ya?
1: Bukan, memang ditekan setengah
0: lapangan
1: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Waduh, nih nggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Oh, Prancis sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
4: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
4: Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Kadir.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
4: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Uh-uh.
4: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukungnya.
4: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
0: Gitu. Oh, oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG nggak juara, pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe, karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya, Ballon d'Or. Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh,
1: okay. Ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United, kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu gitu, karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
0: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
1: Point punya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Wah, nah, iya itu dia.
1: Jadi dua tanggung jawab besar lah.
0: Gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
5: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Oi. Oke. Okay. 1-2. Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Oh, runner up ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk out.
0: Oh iya.
1: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu, dan itu dasar hukumnya yang membuat mereka harus dicabut juaranya.
0: Ya.
1: Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
0: Kalah.
1: Nah, itu.
0: Oke. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Amerika, ya. Amerika.
1: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah, dengan tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba. Auranya tetap berbeda gitu, dan kalau kita lihat ya terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
0: gitu. Takut cedera, padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo, selamat ini hari, selamat olahraga.
5: Selamat dini hari, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
5: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagoan Senegal ini.
0: Wah, ini berarti 3 lawan 5 ya. 3 lawan 5 nih. 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
5: Oh, nah, kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
5: Namanya dunia ini. Terima kasih Bu Baca, Bu Bung
0: Isru.
5: Terima kasih.
1: Iya. Sama-sama.
0: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
6: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan.
6: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
0: Iya.
6: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga bisa. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
0: Oke, menarik. Terima kasih Pak Sarwi.
6: Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat dini hari.
7: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
0: Iya, ada Bung Esther juga.
7: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Prancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
0: terulang lagi.
7: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
0: Oke, baik. Iya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia, 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke.
1: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah ya.
1: Bukan, di Piala Afrika.
0: Oh, Afrika, oke.
1: Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak, kalau Mesir di masa lalu ya, bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan
0: iya.
1: Senegal 16
0: besar. 16 besar, oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia? Pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh gimana ya.
1: Saya boleh flexing dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu.
0: Wah,
1: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya ampun.
1: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Iya,
1: jadi awalnya itu seneng semua kan.
0: Yeah.
1: So, kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Pada ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Tiba-tiba kalah segitu banyak kan. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah.
0: Marah, tapi jadi gak, satu gitu ya. Tapi
1: gak lempar-lemparan.
0: Oh, gak kewas ya. Dan ya. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tahan imbang.
1: Iya.
0: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Ini banyak banget, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
1: Iya.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
1: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, karena itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya?
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 kan? Lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah.
0: Okay.
1: Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
0: Iya.
1: Ke-6.
0: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
1: Ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
0: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah enggak pakai apa-apa dia aja. Face muka aja gitu.
0: Face recognition ya.
1: Gitu. Okay. Dia Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Nah, ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Gawang kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kena main juga ya kabarnya.
1: Betul. Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
0: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. yang baru saja juara sama
0: Ismail Asar juga bagus banget.
1: Bagus, ya? Juara sama Perez di konferensi League kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau ngomong depan
0: justru PR berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak, iya, tapi iya. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga. Dan bagi Deschamps.
1: Salah satunya Koundé katanya sempat kurang fit kan.
0: Iya.
1: Koundé tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
0: Oh, dimainkan. Nah,
1: dimainkan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
0: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
0: Wah, ini di luar prediksi saya nih. Ya. Ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
1: kita cek dulu, takutnya tapi ya, ini lini depannya
0: kalau di FIFA dimainkan ini.
1: Oh, sorry, Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Doué, di depannya ada Mbappe.
0: Mbappe.
1: Oh, jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Doué, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
0: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya, luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya, Prancis ini ya.
1: Sangat lengkap sih, dan nyaris
0: Koundé juga main ya?
1: Iya, Koundé main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
0: Senegal
1: juga sama sebenarnya.
0: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
1: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya, kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian.
0: Wah,
1: hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian, hampir 27. Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idriss Guaye gelandang Ibrahim Bay, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah, tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
0: Oh, Guaye ternyata dimainkan karena saya pikir cedera. Ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
1: kalau
0: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
1: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Iya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Guaye. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh, sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Ketika kabarnya. Jadi isunya, wah jangan-jangan cedera nih gitu.
1: Iya, betul.
0: Media nulisnya gitu.
1: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
0: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara, ini gimana nih? Babak pertama prediksinya nih.
1: Kalau ini sih, kalau kemarin ya, Curaçao Jerman, Curaçao tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
0: satu gol ya?
1: Ya satu gol, dan golnya gol mahal kan 1-1, walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol, dari awal memang ditekan.
0: Iya.
1: Ditekan dan Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya, prediksi saya tidak dominan.
0: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
1: betul.
0: Satu yang bertahan
1: iya,
0: terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50 mungkin.
1: Saya bisa katakan 50-50 ya, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40 tapi bergantian.
0: Jadi
1: tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa event itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa. Tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
0: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Kusindo, Spanyol ya? Itu. Waduh.
1: Ini ada fun fact nih. Kusindo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
0: 50.000 pengikut.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Tadi malam saya sebelum tidur jam 6 juta.
0: favorit. Oh, iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di disebut-sebut oleh media
1: itu yang gondrong itu.
0: Yang gondrong, iya. Nah,
1: jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
0: Prancis atau Maroko?
1: Bukan, U21-nya Prancis.
0: Oh,
1: jadi U21-nya Prancis.
0: Jadi dia pindah warga negara.
1: Dia tidak dipanggil
0: Prancis.
1: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
0: Ah iya betul Ayub Buadi. Iya.
1: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Under 21.
0: ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
0: Luar biasa. Ini fun fact yang mind blowing.
1: Iya. Jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
0: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI net-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate. Itu beberapa punggawa. Nggak ada RRI net untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan lain sebagainya, ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih, atau gimana nih, Bang?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih super sub semua ya.
0: Semua
1: super sub. Super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
0: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
1: Iya, pemain paling tua di skuadnya Prancis tuh N'Golo Kanté.
0: Iya, baik. Dan iya, gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
0: Ay.
1: Agak ngawur aja saya.
0: Wah, ini
1: Ini based on seminggu yang lalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Belum deadline day buat FIFA ya, prediktor.
0: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Thiaw, yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
1: tapi pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
0: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
0: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif, meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Perancis melawan Senegal.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Perancis versus Senegal.
0: Ya, Bung Indra, silakan.
9: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih beralihkan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan, masih memimpin jalannya pertandingan.

0: Yang kabarnya udah enggak di AC Milan lagi itu.
1: Oh, siap pergi ya.
0: Saya pergi.
1: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain. Dari Tchouaméni tadi, sektor sebelah kanan, Jules Kounde mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis, jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis. Masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi. Datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri. Namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Perbenturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jules Kounde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Kounde, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Prancis. Tchouaméni tadi nomor punggung 19, Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini. Hingga menit ke 5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Oren Tchouaméni. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy yang dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas. Tchouaméni tadi sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi, mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencari 4-1-2 berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 18 masuk di kotak penalti, berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut. Berikan lagi, sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis. Masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran tadi, mencoba dikejar namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Maignan. Upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis. Upaya pemain-pemain Senegal

0: yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi, masih dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya, dan juga sudah berada di posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang Upamecano, sudah kepada Jules Koundé, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi. Pemain Prancis nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi, dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise, sempat terlepas tadi, namun langsung saja dihalau oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye, nomor 11, melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan, cukup lambat tadi. Bagaimana nomor punggung 3 juga Koulibaly terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, pendengar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal. Ini juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy, melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri. Ke tengah lagi ada Nikate, ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke, ke belakang lagi dia, coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola Theo Hernandez dari Prancis, melebar dia ke tengah, ke belakang lagi. Ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan. Kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Désiré Doué masih membawa, Désiré Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Olise.
2: Iya, salah satu yang menarik ya, Bung. Ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini, bahkan 12 menit Berlaga berjalan hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis, artinya duet Diaye baik itu Pape Diaye maupun Idris Pape Guaye sama Idris Guaye ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal Prancis melakukan serangan, Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy melebar dia, Malik Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise melebar dia, udah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya, kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh, sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis. Mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, kembali lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya, belakang lagi yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edward Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Doué Idris maupun Pape Doué cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama di detik ke-22, crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaïla Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol mereka langsung menguasai, tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya ini memang kekuatan mainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismail Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus memang harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desiré Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat, melebar dia ke Olise, kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal, bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah, kali ini ada Upamecano ke belakang dia, ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismaïla Sarr ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismaïla Sarr lakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan, kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17, kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali ke kanan, kali ini Olise di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni, kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya, ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini, ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal kali ini. Oh, ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis, sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal, jaga gawang Nicolas Mendy, langsung tetap ke depan dia, yang dituju adalah Sadio Mane, berhasil menguasai bola. Sadio Mane terjatuh, Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Kamara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola, berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal, melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicholas Jackson, terjatuh sepertinya. Nicholas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis, yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah, yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, main nomor punggung 3, Koulibaly, belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy, yang berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, sudah melewati garis tengah kali ini, sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Guaye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Perancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19. Lebar dia ke belakang, masih Perancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni. Olise ke kanan, mencoba mencari rekan, ke belakang lagi, Upamecano. Sudah melewati garis tengah, Upamecano di tengah, bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi, coba terobosan kali ini, terjatuh. Empat terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah pemain 11, Nicholas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung ke tendangan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson, bayang-bayangnya oleh pemain Perancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar. Upamecano, kecepatan dari pemain nomor punggung 11 Nicholas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini masih seru ini, Indra.
3: Ya, menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson, bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi, oh namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break, dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan ternyata mampu sampai ke kotak 16, dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
3: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Perancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi, catatannya adalah sebuah through pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi, sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh pemain Prancis. Celah-celah dari sisi kanan, flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Pape Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain, termasuk si Mbappe sendiri.
3: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri, tahun 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh. Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis, konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembélé, salah satu pemain Perancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembélé. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi mengenai Nicholas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, lalu untuk menekan. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang bebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Koulibaly, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, karena Diata di sana angkat ke depan mencari kawannya, umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil patahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal, Diata sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis pangkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas penguasaan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang, memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Prancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17, ada Rabiot di sana, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada
0: pemain nomor 4 tadi Upamecano masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana. Ada Chomani dekatan tengah lapangan pertandingan, melebar ke sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana. Olise mundur ke belakang, nomor punggung 17 di sana Saliba, melebar sedikit nomor punggung 8 bagaimana Chomani tadi masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Prancis untuk menembus. Ada juga Dembele berikan lagi kepada Jules Konde, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Konde di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menyentak ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Chomeni, mundur sedikit lagi ke belakang. Pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Mike Nan juga menguasai bola, masih Mike Nan menguasai bola, dia sama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi pada Mike Nan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis kepada Jules Konde. Jules Konde melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Chomeni di sana dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, kami mundur ke belakang kepada Chomeni, masih Chomeni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Konde di sana, kontrol bola sejenak, Jules Konde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Pada Jules Konde tadi berikan kepada Rabiot, Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor 7 dari Prancis Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis.
4: di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya. Dia mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11, Olise. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Kemanakah dia akan mengalirkan bola? Langsung yang dituju adalah menor punggung 18, Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan. Mike Maignan coba untuk mencari rekannya. Langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 3, Koulibaly. Ke tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal, nomor punggung 22, Pape Guaye tadi, dengan Rabiot, salah satu pemain dari Perancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Perancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Perancis, merupakan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Perancis. Kali ini mencoba membangun serangan Perancis, berhasil melewati satu pemain Perancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk ke sektor pertahanan dari Senegal. Umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18, Ismail Assar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18, Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Perancis, nomor punggung 4 dari Perancis tadi, Upamecano. Melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Jules Konde. Belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Perancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20, Désiré Doué, dari sektor sebelah kiri penyerangan Perancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayang oleh 3 pemain Senegal. Dia tengah, yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Perancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat
1: bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya. Saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada dua pemain Perancis yakni Dembele dan juga Olise ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Perancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Perancis kali ini. Mbappe di sektor sebelah kanan melewati dua pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Perancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masukin 44, Indra.
5: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Bayangnya juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson kah di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot mencoba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi duel kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis atau Senegal, kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi, menguasai Kate, angkat ke depan tadi maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi cocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis. Di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit, Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang beri bebas, Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye, Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis, meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr, Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, sodorkan bola lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi, masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari, menggiring daerah pertahanan dari Perancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba, Saliba pendek saja kepada Choumani, Choumani menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, hentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Choumani, melihat di sektor sebelah kiri ke sebelah kanan ini serangnya, ada Konde kini menguasai bola, Konde berikan lagi kepada Choumani, dekat garis tengah lapangan pertandingan, Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele, masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin ketat tadi, berikan lagi pada Jules Koundé. Jules Koundé berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sodorkan pada Choumani, masih Choumani, sodorkan bola ke depan pada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez, masih Hernandez ke tengah lagi kepada Choumani, Choumani menatap ke depan, di sana ada juga Olise, Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele, ada karena Jules Koundé kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan, jatuh lagi di kaki pemain Perancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola, Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri, Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba berikan lagi, memberikan umpan, bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri, diserang dari Senegal, dibayangi oleh Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepaskan umpan, lepaskan lagi, terangkan, sudah berada di depan gawang, bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan tadi bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Perancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambu Wong Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: 0-0 pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu. Tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catat menarik di tadi ada di menit, ada 5 menit atau 6 menit di, mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elhadji Diouf yang berperan di situ. Jadi dari backnya, back kirinya Senegal, Elhadji Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus, dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain, dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan yeah. di menit-menit akhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Iya. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16 dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang begitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duananya mungkin salah karena dua orang ya. Ada Diaye ini, Pape Diaye dan juga itu Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diate. Diate di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu kedepannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Desire Ndouye tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai mendapati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: masuk tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang. Diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung ke Jackson.
0: Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola. berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Yeah.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Saya coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Yeah. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silakan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPN Sulteri menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door-to-door.
1: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
2: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door to door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
1: Dikatakan petugas lapangan akan menggunakan metode KEPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door. Serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
2: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami

0: kan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
1: Terhubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tolitoli Hernita mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Tolitoli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.
2: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tolitoli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.
1: Untuk itu, Bapeda Tolitoli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tia Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit agak banyak feedernya, bingung.
3: Aneh.
1: Agak banyak feedernya, agak bingung nih.
3: Tim dini hari.
1: Oke,
3: suara gue.
1: Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni lirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup I Piala Dunia 2026.
3: Grup apa?
1: Grup I.
3: I, ya kan?
1: Ya.
3: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra.
4: Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002 di mana

0: pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi,
1: sampai jatuh-jatuh itu ya.
0: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edward Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edward Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicol Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Moussa Niakate mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
1: Jackson,
0: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi, namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Perancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba, masih Saliba menguasai bola, melebar ke sekutu sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya ya. Hernandez nampak dibagi oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola, Desire Doye di sekutu sebelah kiri lini serang Perancis. Choumani, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang, lemparan ke dalam bagi Perancis sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba, Upamecano, Upamecano berikan lagi pada Jules Konde, masih Konde mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan, Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba, Saliba lagi datang Choumani mencoba menjemput bola. Choumani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Choumani kepada siapa akan diberikan, kepada Upamecano di sisi kanan, berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise kerjasama dengan Dembele, namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Perancis. Gagal lagi bagaimana Perancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sebelumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Perancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Moussa Niakate sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf, pendek saja ke nomor punggung 10 Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idris Agana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal yang mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Perancis. Mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran, sudah ada. Ada Doye tadi menguasai bola melewati garis tengah, masih Doye masuk dari pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Perancis, belikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Perancis lagi mencoba menggiring lagi bola, ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba menggiring bola ke nomor 3.5, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini, Moussa Niakate sodokan kepada Diop. Masih Diop di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Perancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, lewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy. Belakang masih Mendy. Siapakah sodorkan bola tengah dia, coba berikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi. Kalau saudara, ada Olise menguasai bola. Dia ada di pertanti, masih Olise lepas ke tangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise, ya, tendangan penjuru. Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal di menit 53 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate. Niakate kepada Diop. Masih Diop di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, maksudnya kepada Mosa atau juga Pepe Gueye, ya, kepada Duk Koulibaly. Koulibaly berikan lagi, 8 nampaknya. Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diop lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi. Mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi pada punggul 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Ada Lucas Jackson dari kotak penalti. Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doyé. Ada Olise tadi, oh, salah pengertian tadi, maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi. Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan, namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, menguasai bola Niakate. Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr, nampaknya dia sama 1-2 di daerah kotak penalti. Kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Perancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi, lebar ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Dembele. Masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tadi, namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan, membentur lagi pemain dari Onde Mali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat. Bagaimana Prancis, ada Doye di sana. Masih Doye, kirim umpan lagi. Bagaimana Kylian Mbappe di satu sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini, dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Osimhen, nampaknya mundur sedikit ke belakang, dikirimkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal, kirimkan bola jauh ke depan namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Saliba, melebar ke sekitar sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan pada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke dalam kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini, memasuki menit ke-58. Ada cek possibility penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe, meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa. The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
2: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain nomor 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima
3: umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Perancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sebelah, sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya. Namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 itu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, nomor punggung 8 Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4 Upamecano, kembali kepada sang penjaga gawang. Kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basie Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri Rio tadi, Doe dalam kotak penalti, terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Konde di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan, geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti. Kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal. Bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
4: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
3: Ya, kali ini sayang sekali.
4: Ya, jadi
3: lanjut Bung Estu.
4: Umpan dari berawal dari Konde, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
3: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Prancis Nicholas Jackson. Wah, sayang sekali, ternyata offside. Nicholas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicholas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali, posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
4: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doué kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Konde memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke-64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke-66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan, entah itu oleh pertahanan, oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Konde yang membuat saat permainan 1-2. Lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik, lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan, dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe, atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal. Apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini, memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola, lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil, tetapi berdampak besar. Karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doué yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas, dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke-67 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan. Walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
2: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Kerenangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly. Idrissa Aguaye kembali ke sektor sebelah kiri. Niakate kali ini melebar dia, sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini main-main Senegal, nomor 5 Idrissa Aguaye, ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara mencoba melakukan terobosan langsung umpan, yang dituju adalah Ismail Lazar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Prancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Désiré Doué menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Désiré Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis belakang, Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia. Ada Mbappe menari-nari, butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal, Sadio Mane sempat 1-2 dengan Nicolas Jackson, terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi. Namun bola meninggalkan lapangan, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam, gagal maning, son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu, dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Lazar. Dan juga pemain nomor punggung 8, Lamine Kamara, diganti oleh Mbaye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate. Pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini main-main Senegal langsung. Yang dituju adalah main yang Kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desiré Doué. Desiré Doué melewati satu pemain Prancis. Ah, sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desiré Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini, Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
5: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis makin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe Braus dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi, bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Kepada Dembele, mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Pada siapa akan diberikan, mundur saja back pass kepada Maignan. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung ke depan. Mola melamuti bola 3 di setengah, terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek, melebar kini ke sisi kiri. Ada Diouf nampaknya, mencoba lewat 3 di setengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf, angkat langsung ke kotak penalti. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan terobosan. Gimana kita melihat juga Papi Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papi Thiaw, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Maignan. Masuk ke menit ke-79, hampir menit ke-80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis setengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Patah Hernandez lagi, sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang. Ada Tchouaméni masih menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya saudara-saudara. Serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Gimana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya,
0: Kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja pada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana. Idrissa Gueye sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26 Pape Gueye melebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diop. Masih lagi dengan Pape Diop Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola. Alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan dari Ochomani. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Perancis melalui Rabiot. Rabiot mencoba menggiring-giringkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan. Rasil mencungkil melewati hadangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Perancis di menit ke-81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Perancis. Bagaimana Bung Esto melihat gol yang kedua ini nih?
4: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali trupas-trupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari trupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari dan memang kepandian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali trupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari kredit poin dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan trupas-trupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain trupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui trupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
0: Ya, begitu luar biasa penampilan Perancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor punggung 19 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya. Coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serang dari pertahanan dari Perancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Perancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Perancis, sodorkan lagi bola ke tengah, ada Olise, ada Mbappe, tendangan, oh sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah. Tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Chomani sodorkan lagi ke tengah dari Rabiot, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Olise kini. Kembali Perancis masuki daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini. Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Perancis. Dengan tenang menatap ke depan kepada siapa, sodorkan kepada Chomeni pendek saja, mundur sedikit ke belakang Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Kounde. Jules Kounde menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Mike Nan mencari kawannya. Siapa lagi, kembali diberikan angkat saja, mencari Jules Kounde. Terjadi dua kop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diop. Bola bergulir keluar lapangan, dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk. Nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi. Rabiot mundur ke belakang, codokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengirim bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis, menatap ke depan namun kembalikan lagi, mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, codokan lagi ke belakang, ada Upamecano, kembalikan oleh Saliba. Saliba berikan siapa lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sisi sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk di daerah pertahanan, berbahaya, ada Bakorla. Bakorla mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye. Nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di daerah pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor punggung 9 tadi di Bamba Dieng. Nampaknya ya Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di telah menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 keunggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal. Berikan lagi pada Patecis, alirkan sisi kanan, menemui Malik Diouf. Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya adalah bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Kounde tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masih kan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke-89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di kotak penalti sudah dilakukan, tendangan penjuru dapat disundul, kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patecis, sodorkan lagi pendek saja kerjasama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba lewati Bakorla tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patecis alirkan lagi kepada Malik Diouf. di sektor sebelah kiri, kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Prancis Senegal tadi nomor punggung 13, alihkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola, Malik Diop terjatuh, bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jus Konde. Jus Konde mempertahankan si kulit budat, alirkan lagi bola ke depan, berbahaya, gagal serangan dari Olise. Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi tidak sama satu dulu dengan Ryan Serki. Ryan Serki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Serki, Ryan Serki, Ryan Serki, bola di kotak penalti, alirkan lagi ke tengah, salah umpan tadi, bagaimana Ryan Serki mampu direbut lagi. Bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola, Sadio Mane serangan balik dari Senegal, Paticis alirkan ke sisi kanan, lini serang dari Senegal masuki, dibayangin ketat oleh pemain dari Prancis, ada Senegal, ada juga Bakorla tadi membayangi pergerakan, ada Sadio Mane alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Ismail Sarr masih lagi ke tengah, oh salah lagi umpan yang diberikan, datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat, Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola, Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Perancis, Rabiot mundurkan lagi pada Saliba, Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, tapi Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan, Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola, bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jus Konde di sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf terjatuh, ya nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorla mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba, berikan kepada Maignan, angkat langsung jauh ke depan, Maignan terjadi duel klub di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang, Ismail Sato Keita, ada Koulibaly, Koulibaly kapten kesebelasan, tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini, mampukah Senegal menciptakan gol, di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal, Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas, datang lagi serangan balik dari Prancis, Ryan Cherki berputar sedikit menahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter, Ryan Cherki boleh kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi, datang lagi Rabiot mencoba membantu, ada Tchouaméni melihat ke depan, pada siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo nampaknya Tchouaméni, kirimkan bola, mundur saja ke belakang pada Rabiot, Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jos Konde, Jos Konde kirimkan lagi kepada Ryan Cherki atau Joe Olise nampaknya, Olise namun tidak mampu mengejar, dapat diamankan oleh Koulibaly langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana, Jus Konde datang lagi, Rabiot mencoba membantu di sisi kanan, lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane, serangan balik ini berbahaya dari Senegal, mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dibayangi oleh Theo Hernandez, dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Maignan. Bagaimana melihat Bung, bagi Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
4: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini, walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
0: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jarak gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
4: Iya, saya tadi jangan bahas dengan Fungajar, nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
0: Wah, bentar ini nggak pasang sih.
4: Jadi ceria maksudnya. Iya. Jadi saya kayak melihat bahwa memang dengan masuknya Ryan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Ryan Cherki berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju dan dia harus melakukan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
5: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Tchouaméni langsung buang saja jauh ke depan mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Barcola tadi. Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan kontak penalti namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Senka di sana tadi, ada Olise mencoba membangun serangan, Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E, mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde, Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan, oh dapat dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya saudara-saudara, ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan, berbahaya. Gol! Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tchouaméni, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tchouaméni tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
6: prediksinya tepat banget nih kayaknya 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung.
4: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri Sam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tetapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberikan jarak, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bacola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan kecepatan-kecepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari

0: karena babak kedua seperti bukan Prancis babak pertama, Bung.
1: Betul, betul.
0: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
1: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
0: Betul. Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
1: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan trupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
0: Itu sudah terlihat babak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
1: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Doué melakukan membuat hampir gol ya, apa peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
0: agresif ya.
1: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
0: Itu
1: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka memasukkan Barcola. Kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
0: Yeah.
1: Memasukkan Ryan Cherkin. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
0: krusial banget.
1: Sama.
0: Oh iya, tapi pergantian masuknya Cherkin itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
1: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja. Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan. Mengganti lini tengahnya. Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
0: Padahal babak pertama impresif banget penampilan
1: kedua itu. Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
0: Ya, betul chemistry ya.
1: Iya.
0: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin latihan sudah ada, tapi
1: adaptasi
0: dulu ya, adaptasi permainan, karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat sangat penting juga untuk diperhatikan.
1: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
0: terus ya, lumayan ya.
1: Akhirnya terbuka dan terbukti bermula dari trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Iya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan-serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju koleksi kemenangan, rekor barunya. Sementara Papi Tiao harus merelakan rekor clean sheet-nya.
1: Iya. Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini, tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele. Yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist. Ini menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
0: Wah, senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match-match selanjutnya, Bung Esu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wijayanto, salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa? Silakan.
3: Iya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 kilo menjadi 16 kilometer setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat ya, ini gempa di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
2: Oke, baik. Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
3: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut.
2: Ya.
3: Kita modelkan, ini kekuatannya cukup besar juga, 6,7. Jadi hasil pemodelan kita ini, gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Namun demikian kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di tiga wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan, itu sebenarnya ada sedikit ada kenaikan sekitar 7 cm. Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami yang berbahaya.
2: Oke, gempanya terjadi di darat ya, Pak Wijayanto, betul?
3: Iya, betul.
2: Oke, terkait dengan gempa susulan ini bagaimana, Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
3: Iya, betul. Jadi tadi gempa utama 6,7 kan, ini gempa di darat juga ya, dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan dengan magnitudo terbesar itu sekitar 5,1 dan di antara 105 ini tadi kita catat yang dirasakan masyarakat itu ada sekitar 17 gempa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang ini masih terus terjadi, gempanya masih banyak aktivitas gempa susulan dan terus kita monitor, Mbak.
2: Yang belasan gempa susulan tadi itu di atas magnitudo 5, Pak, atau bagaimana?
3: Iya, jadi 107 tadi, diantaranya 17 itu dirasakan. Dari dirasakan tadi yang terbesar ada 5,1, tadi ada yang 4,7, ada yang 4,5, dan seterusnya. Tapi ini terbesar itu 5,1, dan yang lain itu di bawah magnitudo 5, Mbak.
2: Oke, untuk...
3: Tapi tetap dirasakan oleh masyarakat.
2: Iya, untuk di waktu-waktu kemudian, apakah ada potensi gempa susulan juga, Pak Wijayanto?
3: Iya, betul. Ini masih, gempa susulan masih terus terjadi, terus kita monitor ya. Tapi tentunya... kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7, karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudenya 6,7 tadi sudah list ya. Jadi harapnya nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
2: Oke, harapannya seperti itu ya, terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijayanto? Dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
3: Iya, tentunya akibat gempa utama ini ya banyak sekali dirasakan di seluruh wilayah. Bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi... kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo, merasakan di Toli-Toli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
2: Cakupannya cukup luas ya, Pak Wijayanto.
3: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palolo, banyak tadi kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunan yang standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak ada pembesiannya, tidak kuat. Jadi mungkin itu salah
2: kembali
3: satu
2: lagi ke infrastruktur konstruksinya ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Terkait dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama, Pak Wijayanto, intensitasnya?
3: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
2: 5 menit sekali gempa.
3: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3 sampai 5 menit itu kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
2: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
3: Iya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya.
2: Karena
3: kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali. Ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palolo, ada Sauso. Ini juga sangat aktif sekali. Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
2: Nah, itu apa? Ada kaitannya, Pak, dengan gempa di sana?
3: Iya, jadi ini kan beda segmen ya tentunya. Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sausu atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
2: Baik, nah dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini, Pak Wijayanto?
3: Ya, tentunya himbauan kita dari BMKG ya, dihimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tentunya tetap karena ini aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata dihimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin, tapi kalau dirasa bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Yeah. Dan tentunya nanti ini susulan masih terus terjadi, nanti masyarakat diimbau tetap waspada, harus tahu bagaimana cara untuk penyelamatan diri
2: ya,
3: gitu,
2: mitigasi
3: ya.
2: Juga ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Karena memang masyarakat di sana ini terpantau dari beberapa artikel yang kami baca agak trauma ya Pak untuk pulang ke rumah karena bencana serupa sempat terjadi juga di 2018 ketika itu Palu juga diguncang gempa yang luar biasa ya Pak Wijayanto.
3: Iya.
2: Nah, bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan tanpa memicu kepanikan juga untuk mereka masyarakat di sana?
3: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya. Tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa. Kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Kita tidak tahu waktunya kapan. Dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah. Kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus berstandar gempa. Dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau akan tidak akan kita menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
2: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
3: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu. Kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan presidis kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada, dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi gempa dan peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang

0: Papua Barat, Banten, dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang apa guncangan besarnya itu terjadi.
1: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
0: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua moda kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD-BPBD ya, dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat, masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di apa namanya media sosial, bisa nanti download at info BMKG atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa didownload. Nanti sudah masif kita ke semua ya. Tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Mengupdate terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7. Di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, kita update gempa

0: ya Pak, yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Yeah. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
1: Iya, dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11.27 siang, kami mantau di 5 wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Toja Una-Una. Dari hasil pantauan kita sampai sore hari ini, untuk bangunan ada beberapa yang rusak. Yeah. Namun kami laporkan untuk jumlah korban sampai sore hari ini yang terdata di kami ada kurang lebih 29 orang yang mengalami luka-luka. Dengan rincian 8 orang luka berat dan 21 orang mengalami luka ringan.
0: Baik, dari kejadian tadi ada berapa personel yang diturunkan untuk membantu evakuasi dan juga penyelamatan korban Pak dari Basarnas?
1: Iya, sampai sore tadi kami terbagi dari 4 tim di luar teman-teman yang berada di posar yang berada di Kabupaten Parigi Motong dan Toja Una-Una. Untuk Kota Palu sendiri kami terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu, sekitaran Kota Palu di Jalan Kartini, ada bangunan yang rubuh. Kemudian satu tim melaksanakan pemantauan di Auditorium Universitas Tadulako, di mana mungkin teman-teman media sosial sudah banyak menerima video-video tentang kejadian pada saat wisuda salah satu sekolah dasar di auditorium tersebut dan terjadi gempa. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada saat kejadian tersebut. Semua langsung melaksanakan evakuasi mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemantauan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Daerah Kota Palu. Kami bersama teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama teman-teman dari TNI Polri, melaksanakan pemantauan. Alhamdulillah sore tadi semua pasien yang sempat panik sudah kembali ke ruang perawatan masing-masing. Namun kami sempat membangun 2 tenda untuk antisipasi pengungsian pasien. Namun sampai sore hari ini tidak ada pasien maupun keluarga pasien yang mengungsi ke tenda tersebut.
0: Oke, baik. Terkait dengan gempa yang terjadi tadi, apa langkah pertama yang dilakukan oleh personel SAR ketika ada laporan bahwa memang terjadi gempa, kemudian titik mana yang menjadi fokus utamanya?
1: Iya, untuk titik gempa pada saat kami terima informasi langsung masuk ke kami itu di auditorium Universitas Tadulako, karena jumlah masyarakat yang ada di dalam gedung tersebut lumayan besar, sehingga tim langsung bergerak ke sana. Kemudian ada rumah yang rubuh di Jalan Kartini, kami langsung melaksanakan pemantauan di sana. Dan alhamdulillah tim pada saat tiba di sana tidak ada korban jiwa.
0: Baik, kalau dari catatan SAR Palu, apakah ada pendataan terkini Pak terkait jumlah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum di sana?
1: Iya, untuk fasilitas umum yang terdampak untuk di Kota Palu sendiri ada keretakan pada jembatan 3 Kota Palu. Saat ini ada keretakan sehingga pemerintah daerah untuk sementara menutup akses jalan menuju ke jembatan tersebut. Hingga malam sore hari ini tidak ada aktivitas. Dan besok pagi mungkin akan dilaksanakan pemantauan, pengecekan kembali kondisi jembatan apakah masih layak digunakan atau tidak. Kemudian untuk di Kabupaten Sigi sendiri ada longsoran di Gunung Tamarora. Kemudian ada saluran air yang terputus. Kemudian untuk di Kabupaten Parigi Motong ada juga beberapa dusun yang terdampak, namun tidak terlalu parah. Kemudian di Kabupaten Poso beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan.
0: Baik, berarti kalau dengan jembatan yang ditutup, mobilitas untuk masyarakat saat ini terhenti ya? Tidak bisa melalui jembatan itu?
1: Iya, dengan tertutupnya jembatan 3 pada malam hari ini, sehingga masyarakat dialihkan ke jembatan lain. Ada beberapa jembatan di Kota Palu yang bisa digunakan untuk mengakses dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
0: Baik, ada titik pengungsian tidak Pak? Ini kan gempanya terjadi 6,7, kemudian ada susulan-susulan juga ya yang terjadi di sana. Masyarakat juga dilaporkan sempat panik. Ada tidak masyarakat yang dievakuasi ke tempat pengungsian?
1: Iya, sampai saat ini masyarakat pada saat terjadi gempa itu mereka semua sempat keluar dari rumah. Namun bertahan sampai sore hari dengan berangsurnya kondisi gempa yang relatif kecil, walaupun sampai sore hari ini tercatat ada 64 kali gempa susulan.
0: Tadi ada ratusan, kami konfirmasi ke BMKG ada sekitar 100 gempa susulan, Pak Wijak.
1: Sampai malam, iya. Betul. Sampai malam hari ini sudah di kami, yang tercatat di kami masih 89.
0: Baik.
1: Data realnya pasti dari BMKG.
0: Iya.
1: Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian. Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
0: Jadi tidak ada titik pengungsian ataupun tenda-tenda bagaimana, Pak?
1: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing. Okay. Kemudian yang rumahnya rubuh berlindung sementara ke rumah keluarga.
0: Ada di mana tendanya? Ada berapa banyak? Bisa menampung berapa banyak orang di sana?
1: Saat ini ada 2 tenda, bisa menampung kurang lebih 80 orang. Di kami tempatkan di rumah sakit, di halaman parkir rumah sakit Undata.
0: Baik. Ya. Ada tantangan terbesar tidak yang biasanya dihadapi oleh tim SAR dalam kondisi pasca gempa seperti sekarang ini?
1: Iya, tantangan yang terbesar sesungguhnya jaringan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang bisa melemparkan informasi kepada kami, namun alhamdulillah walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, oleh dari listrik, jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal.
0: Okay.
1: Demikian halnya juga fasilitas SPBU yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahwa terjadi antrian panjang, itu tidak ada. Semua dalam situasi yang masih normal.
0: Oke, okay. Berarti akses telekomunikasi, kemudian listrik ini masih bisa diakses ya oleh masyarakat setempat ya?
1: Masih, Mbak.
0: Tidak ada penghentian ataupun kendala dalam komunikasi ya?
1: Iya, sejauh ini belum ada kendala.
0: Seperti halnya kita bisa berbincang sore ini juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Oke, okay. Mungkin bagaimana masyarakat perlu mewaspadai adanya gempa-gempa susulan sehingga ini bisa dimitigasi lebih siap lagi oleh masyarakat.
1: Iya, sejauh ini sejak kejadian gempa 2018 di Kota Palu yang lumayan besar,
0: betul.
1: Teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat, termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi gempa apa yang harus dilaksanakan dan perlunya ditambah rambu-rambu petunjuk arah ke daerah-daerah pengungsian. Nah, ini sudah tertata rapi di Kota Palu. Semua sudah ada jalur-jalur evakuasi sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Okay. Alhamdulillah tingkat kepanikan siang tadi walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, masyarakat tidak seperti kejadian 2018 tingkat kepanikan yang tinggi, semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul, sehingga bisa teratasi, alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
0: Sudah memahami ya proses ketika terjadi gempa harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang, seperti itu ya, Pak?
1: Iya, demikian. Kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan imbauan supaya masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga mengantisipasi kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa terjadi pada saat malam hari.
0: Baik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala."
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
2: Doa mohon cepat dapat memahami ilmu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyina wa fasahata hifdhi al-mursalin wa sur'ata ilhamil malaikati muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?"
2: Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah.
1: Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
2: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
1: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa.
2: Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi,
3: "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
2: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
1: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
2: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
1: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
2: "Ada apa, Anissa?"
3: "Kenapa, Anissa?"
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini."
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
3: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
2: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa."
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

101 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini ada Aku dan Perasaan Ini yang di cover oleh Darunka. Dan tentunya dapat kami informasikan juga, tepat pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Lintas Melabuh Pagi dan ataupun Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RR Melabuh edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuh Kanal Inspirasi.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktistik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabo. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggonasi.
2: MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Kepolisian Polres Aceh Barat selidiki penemuan pekerja bangunan meninggal di dalam ruko. PPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi pada masyarakat di seluruh wilayah kecamatan kabupaten setempat.
7: Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan berlangsung pada Selasa pagi.
8: Tidak berdampak kepada penambahan kasus. Kasus selama ini adalah kasus-kasus yang sudah lama.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima penyerahan sertifikat tanah dari Yayasan Pendidikan Teguh Umar Johan Pahlawan dalam kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin pagi.
6: Inilah Warta Melabuh Pagi bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, sebanyak 211 petugas sensus BPS Aceh Barat melakukan sensus ekonomi masyarakat di 12 kecamatan dalam kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran penataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
10: Progres sensus BPS dan kita menyampaikan data dengan sangat jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan Aceh Barat mendapatkan data sekali, sensus ekonomi 10 tahun sekali. Nah, kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS yang sedang melakukan sensus.
9: Dan ia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencacahan di lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
11: Petugas sensus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Tugasnya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
9: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aparat kepolisian Polres Aceh Barat tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan di Desa Dren Rampa, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat.
12: Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih tahap pembangunan di Jalan Imam Bonjol, Kampung Dren Rampa, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa siang. Korban diketahui bernama Baihaki, warga Desa Lengah, Kecamatan Silimum, yang selama ini bekerja dan tinggal sementara di lokasi proyek bersama sejumlah rekannya. Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan personel Polsek Johan Palawan bersama tim Inavis Satreskrim Polres Aceh Barat langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh Agus Subandi yang merupakan kepala tukang sekaligus rekan kerja korban. Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dirinya berangkat ke Masjid Agung Melabuh untuk melaksanakan salat subuh. Setelah kembali ke lokasi proyek dan berganti pakaian, saksi melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di bagian belakang bangunan. Mengetahui kejadian tersebut, ia segera menghubungi penanggung jawab proyek dan membangunkan para pekerja lain yang beristirahat di lantai 2 bangunan sebelum melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui telah bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 bulan bersama 5 pekerja lainnya. Selama berada di Aceh Barat, korban tinggal sementara di area proyek yang juga menjadi tempat kerjanya. Penyidik juga memperoleh informasi bahwa korban diduga memiliki persoalan pribadi yang kerap menjadi beban pikiran dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban disebut sering terlibat perselisihan dengan kekasihnya yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur melalui komunikasi telepon. Informasi tersebut masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari upaya mengungkap latar belakang peristiwa yang terjadi. Dalam proses olah TKP, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam dan satu unit bungkus rokok yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis awal yang dilakukan Dr. Zakiun Nirza tidak menemukan adanya luka akibat benda tajam maupun benda tumpul pada tubuh korban. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan medis awal tersebut, penyidik sementara belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam peristiwa itu. Selain itu, lokasi penemuan korban yang juga menjadi tempat tinggal sementara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Junyadin, Melabuh, sambil menunggu kedatangan pihak keluarga. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Polres Aceh Barat menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan penyebab meninggalnya korban secara menyeluruh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
6: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar pawai ta'aruf yang diikuti seluruh Forkopimda dan pelajar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan berlangsung pada Selasa pagi. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat meski sempat diguyur hujan pada pagi hari. Pawai yang mengambil titik start di halaman kantor Bupati Aceh Barat itu dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi Wakil Bupati Said Fadil SH, Sekretaris Daerah Dr. Kurdi, para asisten Ketua DPRK Aceh Barat serta unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Peserta pawai mengenakan busana muslim dan muslimah. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar tingkat SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, serta santri dari berbagai dayah di Aceh Barat. Rombongan pawai berjalan menuju Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat sebagai titik akhir kegiatan. Sepanjang rute yang dilalui, peserta menampilkan semangat kebersamaan dan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Meski cuaca sempat kurang bersahabat dengan turunnya hujan pada awal kegiatan, hal tersebut tidak mengurangi antusiasme peserta. Suasana pawai tetap berlangsung hangat dan tertib hingga seluruh peserta tiba di lokasi finish. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, personel Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP WH dikerahkan mengatur arus lalu lintas dan mengawal jalannya pawai. Pawai Ta'aruf menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan, ukhuwah Islamiyah, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
6: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube kami di channel RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat belum temukan kasus ISPA pada masyarakat akibat asap karhutla. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat memastikan hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang disebabkan oleh dampak kebakaran tandan lahan atau karhutla di wilayah tersebut, termasuk pada kelompok masyarakat yang rentan yaitu lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan monitoring secara intensif terhadap perkembangan kondisi kesehatan masyarakat melalui laporan yang diterima dari seluruh puskesmas di Aceh Barat. Hal ini merupakan sebagai langkah antisipasi. Dinas Kesehatan Aceh Barat telah menginstruksikan seluruh puskesmas, khususnya puskesmas rawat inap yang berada di daerah rawan terdampak karhutlah, untuk menyediakan masker bagi pasien maupun masyarakat yang membutuhkan.
8: Terkait dengan adanya kejadian karhut kebakaran hutan dan lahan ini tidak berdampak kepada penambahan kasus. Kasus selama ini adalah kasus-kasus yang sudah lama yang dilayani di setiap puskesmas. Di 8 Juni juga kita dihubungi dari Kemenkes menanyakan apakah ada penambahan yang signifikan terkait dengan dampak kebakaran tersebut. Semua puskesmas menyatakan tidak ada.
15: Dinas Kesehatan Aceh Barat juga menghimbau agar masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan karhutlah agar tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko gangguan saluran pernafasan akibat paparan asap maupun debu. Masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernafasan, batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan maupun keluhan kesehatan lainnya agar segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Salah satunya seperti Kepolisian Polres Aceh Barat selidiki penemuan pekerja bangunan meninggal di dalam ruko. BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi pada masyarakat di seluruh wilayah kecamatan kabupaten setempat. Demikian tadinya telah kami hadirkan Warta Melabuh Pagi di kesempatan pagi hari ini, dan nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan pagi hari ini, kita sembari menunggu ya bersama untuk Pro 3, ada lagu, ada Noah ya di kesempatan pagi hari ini yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda ini. Khusus Noah, kita hadirkan pagi ini untuk bisa menemani aktivitas para pendengar bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti 3 hiburan dari Noah. Lagu hiburan tentunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, kami akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa.